0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus ter

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus,

0: Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA. Dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas ada hanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Supi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak
0: bersama
1: tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.

0: Ya tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2 harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus, syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintahan daerah, BPS dan pemerintahan daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA. Dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini, mitra, dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, mitra, Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
6: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Saksikan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumbergera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
5: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
6: Radio Suara Jombang.

0: Wonder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngor Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data

0: Widianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu

0: lebih dekat dari yang kita kira.
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngor Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
5: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
6: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTs. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTs. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngor Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nanti

0: Tolah rakyat ini semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi.
1: Amin.
2: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?

0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1 kawan koma 1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintahan daerah, BPS dan pemerintahan daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
5: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
6: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTs. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTs. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
3: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
4: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
5: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
2: Musim hujan, waspada demam berdarah.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, maka tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul begini, Natalius Pigai melarang nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kemenham Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film Pesta Babi tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IBI Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu,

0: Pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
3: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju.
4: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Misi, Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya.
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, maka tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul begini, Natalius Pigai melarang nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kemenham Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film Pesta Babi tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IBI Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan

0: Lengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter
2: kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda, semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju.
4: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Misi, Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Sampai jumpa gue. Lintas Informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat sis pangan lokal. Dalam sambutannya Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh, dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang, hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jomah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mitra Ari Suara Jombang. Sore hari ini siap menjadi teman terbaik Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Seperti biasa, Mitra, sampai nanti selesai di jam 5 sore ya. Yang suka sekali dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional, saya tunggu Anda untuk masuk di jalur WA 0812-3599-3737. Sementara WA-nya chat aja dulu, Mitra ya. Yang hari ini teleponnya nanti di 871717. Siapapun ada yang sekarang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada ya, monggo untuk bisa masuk. Sapa-sapa saya dong. WA-nya saya tunggu di 0812-3599-3737. Kemudian kalau on air di 871717. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus dulu, Mitra. Saya akan coba tawarkan milik dari Manis Manja ya, dengan Jodoh. Kenapa saya putarkan Jodoh? Karena hari ini banyak sekali yang ketemu jodohnya, alias banyak yang nikah. Dan semoga saja yang punya hajat semuanya lancar, berkah begitu. Pengantin barunya juga sakinah mawaddah warahmah ya. Jodoh, Mitra, milik dari Manis Manja Group. Saya putarkan spesial untuk Anda.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Seratus empat poin satu Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang ya. Kemana ini semuanya? Monggo Mitra, sudah saya putarkan Jodoh tadi milik Dari Manis Manja. Semoga saja bisa menjadi teman terbaik Anda sore hari ini. Di jalur telepon sudah ada yang masuk ini. Saya terima dulu. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Breng, matur suwun. Apa kabarnya Pak Breng?
3: Alhamdulillah, baik Mas Ari.
2: Iya, sehat ya.
3: Tak tunggu-tunggu kan mulai tadi.
2: Iya, baru muncul ya.
3: Muncul lagi di sore kok muncul.
2: Lagunya apa ya? Sore-sore kayak gini enaknya mendengarkan lagu apa ini Pak Breng?
3: Lagu apa ya ini?
2: Selain Sapu Tangan Merah gitu loh, Anda kira-kira
3: ada piano.
2: Piano Mae
3: Samarita Mbak Tangan Merah.
2: Piano, mari main. Itu ada filmnya ya?
3: Ada.
2: Dulu pernah nonton filmnya Roma?
3: Waduh, yang belanger.
2: Apal ya?
3: Yakin mulai bujang itu tahun 70.
2: Jadi keren gitu ya menurut Anda ya, Bang ya, Haji itu.
3: Nangnya pasti nonton.
2: Tapi memang manusia itu kalau nom itu anjirnya melete ya.
3: Aku gak melete kok.
2: Keren gitu loh orangnya ya.
3: Gak itu melete, gak itu biasa.
2: Kalau Pak Breng itu ya melete. Wong brengose sampai saiki melete. Aku aja cara sanding apa-apa, bersanding ya, aja kalah brengos.
3: Iya.
2: Anda kalau saya tanya punya kenangan apa dengan lagu piano itu? Nonton Roma dulu. Sudah kenal sama ibu are-are apa belum?
3: Ya, enggak salah ya. Masih ada di Surabaya.
2: Masih ada di Surabaya, tapi sudah kenal.
3: Ya kenal. Mulai Citra itu saya tahu.
2: Kenapa?
3: Gimana Citra itu loh.
2: Mm-hmm.
3: Aku gak tahu. Soalnya kita masuk Jombang.
2: Oh.
4: Hai guys, ini celana jemputnya. Modelnya yang super jemput.
3: Power tuh.
2: Iya.
3: Mulai Mbak Andri kok.
2: Oh iya.
3: Mbak Jodi. Mbak Iva.
2: Mbak
3: Wati. Ya semua lah.
2: Iya. Hafal ya.
3: Iya, ulang tahun kan pasti rame-rame.
2: Pak Breng.
3: Iya.
2: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Bram. Pak Sukardi, Pak Jono.
2: Iya.
3: Mama Yeti. Bu Wati.
2: Oke.
3: Okay. Wonten Bunda Wiwi. Wonten Pak Sukardi. Wonten Pak Cip.
2: Iya.
3: Imam. Udah. Assalamualaikum.
2: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Breng Mitra dari kawasan ini ya, Sumber Mulyo. Sumber Mulyo itu ikut Jogoroto, tapi sebelahnya Jombang sini. Ada yang pengen bergabung? Jalur WA. Ternyata saya bisa ini Mitra, jalur WA. Ada siapa ini Pak Jono? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Halo Pak Jono.
5: Halo.
2: Ya halo.
5: Selamat sore, Mas.
2: Selamat sore. Ini tadi kameranya kok mau nyala ya kameranya ya?
5: Kamera yang mana?
2: Oh iya, kameranya ini tadi loh, kamera WA tadi loh, mau sepertinya mau nyala sepertinya.
5: Gitu ya.
2: Nah ini saya ini sudah nyala ini kamera saya ini. Kalau pengen tahu saya siaran pakai baju apa itu, lah ini monggo ini kelihatan ini sekarang.
5: Iya, yeah, kopian.
2: Saya pakai apa ini? Loh, kamera, oh yang ini nih kamera saya ini. Kelihatan ya Pak Jono ya?
5: Iya.
2: Keren apa mboten?
5: Keren.
2: Keren ya. Cocok sama bayangannya. Saya ini tadi habis ngemsi Pak Jono. Makanya
5: dari mana?
2: Dari Hotel Yusro.
5: Kalau di Hotel Yusro itu biasanya itu masih pertemuan atau perkawinan atau gimana?
2: Iya, pernikahan.
5: Pernikahan.
2: Perkawinan. Iya, kalau perkawinan itu nanti perkawinan silang itu namanya.
5: Pak Breng.
2: Iya, Pak Jono.
5: Iya.
2: Sore hari ini pengen ditemani dengan lagunya siapa?
5: Biasa, jenamnya terus Radio Dangdut ya, Radio Dangdut aja.
2: Radio Dangdut. Dari siapa Eri itu Susan. Ya? Eri Susan.
5: Iya.
2: Iya, Radio Dangdut itu ada loh di Jakarta itu. Nama stasiun radionya itu.
5: Di Jakarta. Ya.
2: Iya, sepertinya. Jadi setiap hari itu mendengar apa yang diputar lagu-lagu dangdut tok.
5: Iya, memang radio khusus dangdut.
2: Kalau di
5: nah, seperti di sini yo
2: ada di Gresik itu.
5: Di Gresik.
2: Sahabat-sahabat kita yang nama belakangnya ada saktinya semuanya. Kalau saya siaran di sana mungkin jadi Ari Sakti. Wah. Karena saya siaran di Suara Jombang, Ari Suara Jombang gitu.
5: Iya.
2: Pak Jono lagi ngapain ini?
5: Laya-laya mencari di
2: makan. Enak rek. Kalau jam segini laya-laya. Ngopi apa enggak?
5: Oh, ngopi jelas itu.
2: Jelas ya. Kalau sudah ngopi itu moodnya itu enak gitu loh ya. Apalagi iya, yang apalagi yang cocok yang pas itu.
5: Di kalau saya itu kopi bubuan itu mas.
2: Apa?
5: Kopi yang bubuan itu tapi katanya dari Wonosalam.
2: Oh, kalau Wonosalam itu ada Robusta, ada Arabica, ada Excelsa. Tapi kalau Anda ya, pecinta kopi, ya senengannya Arabica atau Robusta itu.
5: Iya.
2: Lagi pahit itu, wah rasanya enak gitu ya. Wes nikmat surga dunia pokoknya. Pak Jono.
5: Iya.
2: Lagunya sudah saya siapkan. Anda nyenggol siapa ini?
5: Kalau saya ini kan.
2: Gimana Pak?
5: Kalau hari Sabtu itu ngumpul semua tuh mas.
2: Di rumah?
5: Di rumah.
2: Siapa aja monggo disalami.
5: Iya, anak bujo kabeh di rumah. Lah
2: iya disalami buat Bu Jono, anak saya. Sekali-sekali mbok diajak klinong-klinong ke sini gitu loh, Pak.
5: Ya mungkin ada kesibukan itu.
2: Iya, kalau pas enggak ada kalau enggak ada kesibukan.
5: Seperti Mbok Era itu SPT punan enggak tahu kemreman terus-terus
2: ya nanti kalau pas enggak ada kesibukan biar sambung silaturahim sama penyiar radio.
5: Iya. Insyaallah.
2: Oke, salamnya buat Bu Jono, terus anaknya namanya siapa toh Pak Jono? Bolak-balik disebut anaknya saya tapi enggak ngerti anaknya siapa namanya.
5: Tessa.
2: Tessa ya, buat buat Bu Jono dan Tessa. Nah, gitu.
5: Iya.
2: Buat monggo dilanjut lagi salamnya.
5: Buat apa? Pak Brem, Pak Brem. Terus yang Blimbing
2: siapa? Blimbing itu Mbak Penceng.
5: Mbak Penceng. Tahu orangnya tapi enggak ketemu. Ketemu fotonya aja.
2: Bisa. Saya ini saingan sama Pak Breng itu, Brengosnya.
5: Terus Pak Ito ya.
2: Iya.
5: Sukardi. Simam.
2: Nggih.
5: Siapa lagi ya? Ya Mas Alan. Terus yang Gunung Kelut itu Mas.
2: Gunung Kelut itu
5: Pak Wito.
2: Pak iya Pak Juwito ya, Pak Wito ya.
5: Iya.
2: Di Gunung Kelut ada lagi sebenarnya. Yang masih apa itu loh, saya sampai lupa. Lah ini kalau enggak setiap hari muncul ini kadang saya lupa itu.
5: Iya. Ya, saya untuk senyum sering.
2: Iya Pak Jono, matur suwun.
5: Matur suwun.
2: Nggih.
5: Assalamualaikum.
2: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono sudah bergabung hari ini di Dangdut Asik Suara Jombang. Ya Mitra, Hari Sabtu memang hari santai ya bagi sebagian orang, lagi kumpul bersama keluarga. Masih keren Mitra menurut saya, di rumah ada radio, suasananya nyaman. Jadi yang paling nyaman itu kan di rumah ya. Siapapun Anda yang mendengarkan radio, kalau kondisi ditanya yang nyaman itu di mana? Di rumah. Di rumah kemudian ada kesukaannya Anda. Misalnya Anda termasuk pendengar radio, kemudian ternyata radio Anda itu wah ngomot jos, bassnya enak, treble-nya enak. Kemudian Anda mendengarkan radio, kebetulan kenal dengan penyiarnya, loh ini kalau tidak gabung rasanya ada yang kurang. Makanya menikmati radio tidak ada salahnya di ruang tamu atau ruang keluarga, nyetel radio ya, nyalakan radio, kemudian on air. Nah ini keren, sesuatu yang keren. Saya jeda sebentar Mitra ya, ada tahukah Anda, kemudian nanti akan saya sambung dengan laporan teman-teman call center 112 Jombang Mitra, yang akan mengupdate informasinya untuk Anda. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda, dan pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Yang lain Mitra, saya tunggu Anda. Jalur telepon, WA, ini Bapak Penceng. Oh ya Bapak Penceng hadir. Bapak Penceng, matur suwun Bapak Penceng. Lagunya Kertas dan Api, Mas Ari, Mansur S. Salamnya buat Mr. Bra, Mas Gilang, Pak Jono, wah, ya, dan semua pendengar Radio Suara Jomah FM. Katanya begitu, tanpa terkecuali. Mas Ari, matur suwun. Ya, sama-sama Bapak Penceng. Dan saya ajak Anda menikmati lagu-lagunya, tapi terlebih dahulu ada informasi untuk Anda.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
7: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya. Bersama KPK, berantas korupsi.
6: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Radio Suara Jawa.

0: Mitra, bagi Anda yang memiliki usaha ya, jangan lupa tanggal 15 Juni ini sampai nanti akhir Agustus akan ada sensus ekonomi. Anda diminta untuk mensukseskan rangkaian sensus ekonomi. Petugasnya nanti ada identitas lengkapnya. Kemudian Anda tanya, nggak apa-apa, boleh menunjukkan identitasnya kalau misalnya Anda khawatir. Nanti ditanya-tanya berkaitan dengan usaha Anda, kan begitu. Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Ini siapa ya?
1: Ini Mama Yeti.
0: Yang ada di kawasan? Oh, salam kenal ya, Ma.
1: Salam kenal ya, Mas.
0: Oleng semuanya. Mergo akeh buwuan.
1: Akeh buwuan, Mas. Iya.
0: Iya.
1: Aku tuh pulang di rumah sakit NU, ya, Mas.
0: Loh, ala, kenapa lagi?
1: Niku batuk, tapi batuke niku napase
0: sesek ngono ta.
1: Tapi paru-paru nih mboten kenging napa-napa.
0: Oh, ndak apa-apa. Sudah berapa lama?
1: Niku dek wingi budal rebo.
0: Usia berapa cucu jenengan, Ma?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun. Semoga saja nanti wis
1: sedang. Langsung sembuh ya, Mas.
0: Amin, nggih.
1: Semoga dikaring Gusti Allah. Tombo.
0: Iya. Sehat semuanya, mamae, ayae.
1: Uti di sana, Aira, di rumah sakit NU.
0: Utinya, nek manggil manggil mbae apa iki nek manggil mbae? Manggil sampean apa?
1: Mbabuk.
0: Oh ya wis, semoga mbabuknya
1: mbabuke ya
0: sehat, rezekine akeh.
1: Di rumah sendirian karo.
0: Ya wis dongakne.
1: Iya, sampean dongakne ya, Mas.
0: Iya, wis pokoke kau mabeh pendengar suara Jombang FM, semoga sehat walafiat.
1: Iya.
0: Usume wong loro masalahnya ini, iya kan?
1: Iya, turun dhewe cek kentel Mas niku wae di. Apa iku di?
0: Jenenge arek cilik, iya dikeluarkan itu biasa ingusnya itu.
1: Iya, dokter jam 5.
0: Semoga wis nang entuk tombol lang mulih maneh.
1: Iya. Ya minta matahariku dari Nur Halima ya.
0: Matahariku Nur Halima. Oke.
1: Iya, salame semuanya aja ya, Mas.
0: Iya, Ma.
1: Matur kasemalaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahariku Nur Halimah. Ini lagu yang diminta oleh Mama Yeti. Direk matahariku kira. Musimnya orang sakit, Mitra. Jadi semoga sehat selalu ya. Wong saya aja kemarin kena flu itu, Masya Allah rasanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, jadi bisa siaran. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Dengan siapa ini?
2: Ya, dengan Lereng Gunung Geluk.
0: Ah ya, Pak
2: Juwito.
0: Pak Juwito ya.
2: Oke.
0: Pak Juwito. Wong saya tadi tuh tanya siapa. Jenengan kan disalami sama Pak Jono tadi. Ternyata ya, yang hafal Pak Jono. Saya sampai kelupaan. Yang ada di kawasan Lereng Genut Gunung Kelut itu juga selain Pak Juwito ada lagi loh.
2: Ingat. Ya anu, Mas apa itu Saidong.
0: Oh iya, Mas Saidong. Itu sama Saidong. Tempat jenengan, masih tinggian mana?
2: Oh, masih jauh, dia itu ada di Ngancar, saya pelosok Klaten.
0: Oh, jenengan pelosok Klaten.
2: Dia Ngancar paling timur, saya juga pelosok Klaten paling timur.
0: Sudah dataran tinggi?
2: Iya, dataran tinggi lereng Gunung Kelut.
0: Yang Ngancar?
2: Iya, Ngancar dan dataran tinggi juga nih.
0: Saya kalau ke Blitar lewat pelosok Klaten itu yang saya incem itu 02.
2: Oh iya, di jengkol.
0: Sawu dengan saya itu, Mas. Allah, enak itu.
2: Itu yang sambal goreng bro, Pak Sari.
0: Itu, oh itu ya.
2: Yang agak pedas dulu. Nanti nasi putih.
0: Iya. Habiskan nasi bener ya kan, ngentekno sego temenan itu. Masalah. Iya. No pick man, Pak Juwito.
2: Jeruk hangat.
0: Iya.
2: Jeruk hangat.
0: Itu ndromos langsung itu, bisa keringetan iya. Langsung ngomong enak. Itu ya kalau badan sehat itu menikmati yang sederhana-sederhana begitu itu enak gitu ya.
2: Iya. Iya. Kalau dari Jombang ke Blitar jenengan ambil yang kanan jalan atau kiri jalan?
0: Saya kalau biasanya itu yang dulu itu Pasar Patok itu ya.
2: Patok.
0: Iya, Pasar Patok itu saya biasanya belok kiri kalau dulu masih ini. Tapi kalau sekarang saya ambil nganan. Iya. Ya, nanti kapan-kapan. Kalau ini ancer-ancernya Pak Juwito lewat ini pelosok Klaten mana?
2: Ini pelosok Klaten Petung Ombo, Desa Sepawon.
0: Oh, Petung Ombo Desa Sepawon. Iya. Saya dulu itu sering MC daerah sana loh. Saya sering MC daerah Pak Juwito.
2: Pelanggan itu belok kiri atau ngetan.
0: Oh, iya.
2: Timur. Lurus 11 kilo dari situ dari Pasar Pelanggan.
0: Iya. Kak, dulu itu saya sama JTV itu sering ngemsi di daerah Kunjang.
2: Kunjang itu Kecamatan Ngancar.
0: Itu Ngancar. Desa iya. Kutukan atau apa ono? Kutukan.
2: Kutukan.
0: Kutukan. Desanya Kutukan. Nah, dulu itu iya. Sering event di sana, event Kampung Guyub Rukun itu. Sama JTV dulu.
2: MC di sana.
0: Tapi sekarang MC-nya di sini-sini aja dulu, di Jombang dulu. Pak Juwito.
2: Ya.
0: Anda pengen request lagu apa?
2: Lagunya itu Bersedekah dari Roma Irama.
0: Nah, ini belum, masalahnya ini tadi sudah muncul, sudah main piano ini Bang Haji, gimana ini?
2: Oh, sudah muncul ya.
0: Apa enaknya? Pilihkan lagu yang enak ini Pak Juwito, yang enak ya. Sekali apa?
2: Anu, Jandaku dari Imam S. Arifin.
0: Oke, siap. Jandaku ya.
2: Iya, Jandaku.
0: Kalau tadi
2: beket. Asik.
0: Rasa

0: Sakit ya. Beliaunya?
1: Ya katanya sakit kemarin, oh. Katanya sakit stroke.
0: Oh gitu, saya enggak tahu ini kabarnya. Gih. Semoga lekas sembuh, gih.
1: Kemarin yang bilang kalau nggak salah Bapak Sukardi.
0: Pak Sukardi,
1: iya.
0: Saya masih belum dapat kabarnya ini.
1: Ya, iya.
0: Semoga cepat sembuh begitu ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya.
1: Satu buat kepada Bapak Nursito yang ada di Kertosono, Bapak Hendrik di Banyuwangi.
0: Iya.
1: Mama Titin, Mama Kol.
0: Iya.
1: Bu Murtini Andayani. Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Buat juga Bu Paijah, Bu Juminten. Juga buat itu Bopo siapa ya kemarin? Buat Bang Erik yang ada di Sumogito.
0: Oh iya. Bung Erik ini lama sekali tidak muncul ya, Bung Erik ini ya.
1: Lalu buat semuanya saja.
0: Ya.
1: Pan Radio.
0: Suara Jombang FM.
1: FM. Jombang Radio saja. Selamat sore. Semoga terhibur dengan hadirnya lagu berdatang.
0: Iya.
1: Buat Mas Ari.
0: Yes.
1: Mugi tetap jinaket ing garahayo.
0: Ah.
1: Bisa. Baru pulang dari Surabaya kemarin.
0: Oh iya. Rotso terus dengan itu. Pak Juwito matur suwun ya.
1: Iya, de banuun.
0: Nggih. Mas Ari. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwito. Mr. Bram muncul lewat WA, tapi sudah jam 4 ini, Mister. Setelah jam 4 nanti ya, Anda bisa telepon lagi ya. Saya akan putarkan nanti beberapa komposisi bagus dulu. Karena tadi ada sudah bergabung ada Mama Titin. Mama Titin. Ada Mr. Bam jadi ingat Mama Titin. Mama Yeti maksudnya, Mama Yeti. Dan juga ada Pak Juwito. Sudah jam 4 sore Mitra. Penanda waktu setiap jamnya dari Radio Suara Jombang itu selalu kita munculkan kata inspirasi. Kemudian nanti ada pesan dari Abah Bupati Jombang berkaitan dengan sensus ekonomi, termasuk ada laporan dari petugas call center 112 Jombang. Saya ingatkan Mitra, kalau ada kegawat daruratan Anda bisa langsung ini Mitra, menghubungi call center 112 ya, agar cepat mendapatkan penanganan. Tapi catatannya adalah kegawat daruratan. Saya Ari Suara Jombang Mitra, masih bersama di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
5: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon

0: laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mbak Penceng pasti sore hari ini langsung bergoyang dan berdendang, lupa, lupa sama cucunya. Nggak. Mbak Penceng, sudah saya putarkan lagunya ya, mudah-mudahan senang. Ada siapa yang pengen gabung lagi Mitra? Mr. Bram, mau gue Mr.? Saya ketemu dengan Aldi ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Ari. Nah, Aldi ternyata mendengarkan, saya pikir setelah dapat hadiah dari Mr. Bram terus gak mendengarkan. Tapi ini bukti kalau Mas Aldi itu setia dengan Radio Suara Jombang FM. Bro Aldi, terima kasih ya. Angka 1 Mas Ari, Caca Handika. Matur nuwun, by Aldi, Tamping Mojo, Tembelang, Jombang. Tamping Mojo ya. Salamnya untuk Mr. Bram, Mas Gilang, kemudian Pak Breng, Mama Zeti sopo lan sedoyo kemawon. Oke. Okay. Ini Mr. Bram ini. Suun Mas Ari sip. Lagi kena flu. Salam. Sama, saya juga lagi kena flu. Tapi masa penyembuhan. Mr. Bram sudah siap. Mr. Yang Tasik Suara Jombang, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya kasih tahu sekarang saya ya, maca apa ya. Nah, ini sampean lihat di HP Anda sudah kelihatan wajah saya. Ini Cak Giono ini loh. Gimana? Ya. Kelihatan ya? Cak Giono ya. Ini. Karena saya tadi habis nge-MC ini, Mister. Makanya saya pakai begini ini.
1: Iya, Mas Ari. Ini saya masih belum salin setelah mandi, Mando.
0: Tapi sudah kelihatan saya pakai apa ini ya? Sudah ya?
1: Ya, sudah.
0: Ya nopo, ganteng tak gak?
1: Wes ganteng pol.
0: Lo, saya pakai full ini lo, jarian.
1: Iya,
0: kalau ndak abot-abote sama pendengar Radio Suara Jombang ndak mungkin saya.
1: Iya, Mas. Saya lupa tadi kalau apa? Ini Sabtu. Lo, nanti ati jam apa lo ya keliwat suwi aku
0: kira. Ini kameranya saya off-kan, biarkan begini aja.
1: Ya di-off-kan aja enggak apa-apa, oh, Mas.
0: Biar tahu ini perjuangan saya untuk pendengar Radio Suara Jombang ini.
1: Iya Mas, makanya kadang malam itu tarasane udan-udan ini main no, tidur no,
0: kobulon kono gak ngesak nih ta gitu.
1: Ah, terus Megalo City
0: Megalo City cideknya Berambang City. Gimana Mister, banyak orang yang punya hajat ya?
1: Waduh, kalau ini kebetulan yang di sini agak itu Mas, tapi untuk yang lain itu kan wah, rawame besar. Tinggal berapa hari Mas, entek menit terakhir.
0: Abis ini Suroya. Abis ini MCMC melempem.
1: Iya, gak wani Mas, ngungkal keris.
0: Iya, ngungkal keris ya.
1: Ya, jadi keris yang disengkelit Mas Sari itu Senin malam Selasa kudu diungkal Mas.
0: Iya Mister, oke. Okay. Nanti saya ngungkalnya tak kenjenengan aja ya.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Bapak Enceng sudah siap dari tadi. Mas, saya minta anjing dan sampah. Sampan
0: oke. Okay.
1: Yang nyanyi Maggie Zed.
0: Oh, yang nyanyi Maggie Zed.
1: Maggie Zed.
0: Saya carikan ya.
1: Dulu. Ya.
0: Anjing dan sampah.
1: Itu enak Mas kalau yang nyanyi Maggie Zed.
0: Maggie Zed ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Anjing dan sampah. Siap.
1: Oke. Ini Mas Ari, salamnya untuk tadi yang sudah menaik Mama Yeti.
0: Ya.
1: Ada Mbak Penceng. Ada Pak Juwito tadi ya. Ada Pak Jono, Pak Sukardi, Pak Yanto. Pak Sukardi tadi di sini, ke rumah sini lama dia sampai.
0: Oh, silaturahim ke situ.
1: Iya, sampai siang baru pulang.
0: Ini ada yang dapat hadiah dari jenengan tadi sudah ngirimi. Ngirimi salam ke Mr. Bram katanya. Aldi itu yang dapat itu loh.
1: Iya Mas, kapan hari itu saya mau matur jenengan. Nah, Mas Aldi itu kan tak suruh nyalami gini kan sudah tahu semua. Dulu itu pernah gini Mas ngomong.
0: Gimana?
1: Oh, teman-teman tolong senggol saya. Kan maksud saya itu mau ngajari Mas Aldi itu wong enom yo ngalah to Mas, ya sama ngalami yang lainnya dulu nanti yang lainnya bales. Itu loh, mau ngasih tahu gitu.
0: Ya kayak gitu wong enom itu harus dituturi, Mister.
1: Iya, harus nyalami yang tua dulu lah.
0: Kalau enggak kena dituturi ya di rotok dijongkrok nih titik gitu, ditotol. Iya. Iya, Mister, betul-betul ya, sekali.
1: Kan harus gitu deh, Mas.
0: Iya, begitu memang.
1: Jadi kalau pengen disalami orang, ya nyalami uang tole, gitu.
0: Rungokno le. Ngono maksudku. Bapakne dawuh iki rungokno le. Nek
1: utama to, wong gerang wis warek kuyah asin yo.
0: Iya, betul sekali.
1: Umur 36 tahun dan kasih tua
0: lah. Ya iya dong. Oke.
1: Okay. Oh, ini tadi Mama Yeti sugeng-sugeng.
0: Ini tadi ceritanya Pak Sukardi habis dari rumahnya jenengan. Silaturahmi iya, begitu. Oh, alhamdulillah.
1: Enggak, saya pengen telepon itu loh Mas. Kok koyo enak ke Pak Sukardi dah suruh. Yang dari Parimong lah gua. Walah Pak, tiba-tiba patek masuk.
0: Dok, masa ndak masuk di mulut itu nyun sewu?
1: Oh, enggak
0: apa-apa masuk. Oh, berarti gawe digedhe klepone ya.
1: Boten di TikTok itu kan.
0: Oh iya.
1: Mau menarik gitu loh. Ana yang ndu banget tuh masih.
0: Iya. Jajan itu loh. Susu IPN.
1: Ah, itu ya. Ya itu. Itu. Wah, aku tertarik Mas, iki sing didek masuk aku. Tak suruh ketemu situ tak telepon. Ayo Mbah, tukon Mbah. Korene aku. Oh alah. Dekat apa kan yo.
0: Ya enggak apa-apa namanya ini ya kan. Usaha juga.
1: Yang untung kan ya dulur tuwa rene.
0: Iya, yo sakjane yang enggak sing enggak terlalu penting itu kelpone iku enggak penting, sing penting iki yo silaturahmi iku mang. Sing penting iki joline iku mang lho, sing penting iku. Ya Mister, alhamdulillah sudah ketemu lagunya.
1: Lagi itu enak Mas, nanti gue siap pokoknya pilihan gue setelah kemarin.
0: Masuk ya, masuk pokoknya. Istilahnya masuk gitu ya.
1: Iya, tadi itu maunya saya minta Rana Duka.
0: Oh Rana Duka, ya, tak siapkan iya, aja. Iya,
1: gue enak lah kok. Pak Haji lu nanti keri aku.
0: Alhamdulillah.
1: Oke Mas Ari, matur suwun ya Mas.
0: Siap sama-sama nah, Mister.
1: Ige. Bapaknya telat ini memang
0: sebenarnya apa ya.
1: Mbok tadi telepon lo wama mbok yang disuruh lo wama
0: enggak mau. Akhirnya lupa mbok, mbok. Berarti lagi main piano. Piano mbok e mbok e main piano.
1: Iya Mister. Yang nemeni.
0: Iya, yang nemeni siapa?
1: Anak saya tadi dosen di UNESA itu.
0: Gitu. Ya alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Semoga ini ya semuanya lancar, keberkahan itu yang paling penting, sehat ini yang paling penting. Yang paling penting lagi ya kudu mlebu suara Jombang FM.
1: Wah, temenan Mas. Pokoke nek gak mlebu les gaming-gaming.
0: Mister, sekali lagi terima
1: kasih. Aku tak telepon Mas Ari le, Mas. Iki kesempatan kok. Dadi gampang tidak urung kelamben urung apa iki ya Allah.
0: Iya Mister, alhamdulillah.
1: Matur suwun Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Nggih, nyuwun pangapunten nenek saleh wong tuwa.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mitra yang selalu menjadi candu, bahasanya kan begitu ya. Alhamdulillah silaturahmi melalui radio, telepon, kemudian juga guyon ya. Terus kemudian juga minta lagu favorit. Ini penting sekali. Meskipun era sekarang lagu itu tinggal milih, tetapi rasanya ketika Anda mendengarkan melalui radio lagu yang Anda minta, Anda dengarkan di radio, itu kepuasannya setelah dikasih duit 1 juta itu loh. Kayaknya masih kurang 2 juta, masih kurang 3 juta. Kayak emile duit 3 juta. Mas Ari, kira-kira lagu Benang Biru dari Benang Biru bisa enggak diputer ya Mas Ari? Coba nanti saya carikan ya Mas Gunawan. Terima kasih Murong Timur. Salam kenal semuanya. Di Cangkeng ini namanya Mas Gunawan ya. Kemudian namanya Mas Aldi tadi di Cangkeng juga. Biar nanti tersenggol terus. Suwon Mas Ari, sip. Lagi kena flu. Oke, berkate gak ketok jarene. Dihabiskan sendiri berkate. Mitra, saya putarkan satu lagu. Ada yang request 43 tadi Pak Juwito ini ya. Sudah ditungguin lagunya. Kemudian nanti saya jeda dengan Tahukah Anda. Kemudian dengan langsung saya putarkan nanti Anjing dan Sampah. Karena ini maghribnya nanti adalah 17.24. Kemudian ngajinya Khairil, Ustadz Khairil Anam itu juga sampai 30-an menit lebih ya. Jadi nanti saya closing agak awal Mitra. Karena harus berbagi waktu dengan program Kajian Islam Sore. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang Mitra. Kita nikmati satu lagu berikut ini. Imam S. Arifin Mitra, Jandaku, spesial untuk Anda. Istri.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara. Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
0: Bersama KPK Berantas Korupsi. Radio Suara Jombang.
2: Mitra, sesuai yang saya sampaikan tadi, gak bisa lama-lama ya di program Dangdut Asik Suara Jombang, karena ini nanti setelah satu lagu akan saya sambung dengan langsung program Kajian Islam Sore, Mitra. Karena agak panjang durasinya, karena maghribnya 17.24 begitu ya, karena menyesuaikan dengan waktu maghrib. Jadi sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Radio Suara Jemaah FM. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah selalu setia dengan Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada. Semoga saja hiburan-hiburan dari Radio Suara Jemaah FM, informasi dari Radio Suara Jemaah FM menjadi teman terbaik sepanjang hari melalui radio Anda dimanapun Anda berada ya. Pokoknya dengarkan terus, pantau terus di 104.1 FM biar Anda juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang, Mitra undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Suara Jombang FM. Sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
6: Alhamdulillahi Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غوراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم utawi sekabiani anak putune Nabi Adam iku yakulu mangan hu ing kullu ibni Adam sapa apa aturabu tanah illa ajbadza nabi kejaba balung kodok. Istilah ini ku ajbudhanab ini ku tulang-tulang sing tenggene tulang belakang sing ngisor dhewe niki. Nah, balung kodok istilah ini. Minhu saking ajen ajbudhanab khuliko didadekake sapa ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajbudhanab yurakabu disusun sapa ibnu Adam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adama yakuluhu at-turab. Kawabih anak putune Nabi Adam. Berarti ke zaman Nabi Adam ngantos sak niki ngantos mangke dinten kiamat. Niku kuwabih anak putune Nabi Adam. Niku yakuluhu at-turab bakale dipangan karo lemah. Maksudnya yok nopo to pak kok dipangan karo lemah niku. Dadi mangke lek mpun ninggalno donya. Nek wis mari teko donya niku dilebokno nang gone kuburan. Nah niku kan balik tenggene lemah malih to nggih. Nah niku mangke entek dipangan karo lemah. Wonten awake niki tulang belulange niki menyatu menjadi tanah kembali. Gampange jasate niku entek dadi lemah dipangan dadi lemah. Wonten. Niki dawuh secara umum niku ngoten niku Bapak Ibu. Jadi sapa ae wonge engko nek wis mati mlebu tenggene kubur awake niki entek dipangan lemah. Nggih. Iki maksude dipangan lemah iki ya ajur wis dadi lemah. Ngoten. Tapi wong kullu syai'in niku mustafnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Nah, berarti niki mangke onten tiyang niku mangke lek kapan pun mati mlebu tenggene kubur niku jasate utuh. Nggih, lemah ora doyan. Sindat, set, uler ora doyan. Onten. Ana sing dikecualekno. Nah, dadi kaidah umum kabeh anak putune Nabi Adam kula jenengan sedaya niki. Mangke lek wis mari teko donya nanggone kubur awake niki entek dipangan lemah, dipangan sindat, dipangan uler, dipangan set. Dadi ting pipi sing mumpluk-mumpluk sak niki sing bolak-balik disekin keri ning oh iku bagiane uler besok. Saweneng ulere. Kok saweger iki pipine ngono. Nggih. Dan ini niku kaidah umume ngonten Bapak Ibu nggih. Jadi ya ora apa-apa wis di skin carry ora apa-apa wonten teng donya. Tapi maksudnya ini niki mengingatkan besok lek wis mari teko donya pindah tengene kubur ngene iki. Dadi panganane muler entek dipangan karo tanah. Kullu ibni Adam, kabeh anak putune Nabi Adam. Nah, cuma ngene iki mau Bapak Ibu. Kullu syai'in mustafnayatun. Segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Nah, sapa sing dikecualekno? Dikecualekno dalam arti berarti jasate utuh, awake utuh, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Nah, bukan berarti nuwun sewu sing dipangan tanah niki berarti wong elek terus disiksa, ngoten. sing utuh itu berarti sing apik. Nek utuh niku jelas apike. Ngoten. Sing jasate utuh niku jelas wonge apik. Ngoten. Tapi bukan berarti sing jasate entek dipangan uler, dipangan sindat, dipangan tanah niku terus wong elek niku mboten. Mergo kaidahe niki kabeh anak putune Nabi Adam kok bakale dipangan karo lemah, entek dadi lemah. Ngoten. Nggih, niku bisa jadi ya wong apik. Cuma ana sing apik maneh, sing luwih apik maneh niku sing jasate utuh. Ora dipangan uler, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Ngoten. Dadi sing utuh niki berarti dia punya kelebihan. Ngoten. Lah sing dipangan lemah niku wau bukan berarti elek, bukan. Ya iso uga wonge apik, ngoten, apik. Ngoten. Cuma ana sing apik maneh ning iki mergo ditandai dengan jasadnya yang utuh, mboten dipangan uler, mboten dipangan tanah. Sinten mawon wonten hadise Kanjeng Nabi niku menyebutkan beberapa orang-orang sing jasate utuh. Pertama al-anbiya, para nabi, ya wis jelas nabi niki. Nggih. Nah berarti ini ku kategori nenek nabi ini ku yowis mesti wong apik tau Bapak Ibu. Nabi ini ku mawon kenggonan sifat sidik, jujur, amanah, kena dipercaya. Nonton tablek, nonton fatonah, cerdas. Makanya jasate para nabi ini ku utuh. Nonton, mboten tek dipangan lemah. Jadi jasate para nabi niki utuh. Dadi lek wonten dawuh, la jarene kullu ibni adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niku dipangan lemah. Lah nabi ku apa ya gak anak putune Nabi Adam? Nggih, tapi niki masuk ranah pengecualian. Dan mergo kullu syai'in mustatsnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualiane. Nomor kalih niku wong sing mati karena jihad fi sabilillah. Niku jasate nggih utuh. Niki menurut keterangan hadis Kanjeng Nabi lho nggih. Wonten wong sing jihad fi sabilillah, maju di medan perang karena ingin mempertahankan agama, ternyata dia tewas, tewas karena memperjuangkan dan mempertahankan agama. Niki nggene kubure jasate utuh, ora dipangan lemah. Berarti niki golongane wong sing api-api niki. Wonten dadi punya kelebihan. Nggih, dadi kula wangsuli malih, bukan berarti sing jasate dipangan lemah niku wong elek-elek mboten. Nggih. Wong apik elek niku ya tergantung amale nang gone donya. Lah tiang-tiang niki berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata lah. Nek umume biasane apik nek niki apik. Lah nek nabi kan nggih apik. Wong sing jihad fisabilillah nggih apik. Nah ini di atas rata-rata niki cara nilaine niki. Terus yang nomor telu al ulama. Lah ulama niki Bapak Ibu. Nggih. Ulama, tapi ya ulama sing temenan. Ngoten, ulama temenan niku ya sing ana rasa khusyah. Ulama niku lak manane wong alim, wong ngerti. Ngoten. Makanya ulama itu nek mboten enten rasa khusyae nang Gusti Allah niku kadang-kadang ya malah mboten apik. Makanya ulama niki nggih ulama sing temenan nek wong Jawa niki ngarani ulama ya kiai ngoten. Padahal kiai

nggih ulama wonten niki cara wong Jawa sing arani kiai ya senajan jane kiai niku budaya istilah dari budaya Jawa ngoten kiai niku nek cara pengertiane budaya Jawa niku kan satu kehormatan yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan ngoten ana wong duweni kelebihan ilmu tentang agama diarani kiai ngoten. Makanya nang Jawa niku nggih macam-macam ana sing kesebut Kiai Slamet. Oh. Tibake napa Bapak Ibu Kiai Slamet niku? Kebo Kiai Slamet niku. Nang Solo niku wonten Kiai Slamet niku tibake kebo. Mergo kebo niku mempunyai kelebihan, makanya terus diceluk kiai. Ana Kiai Naga Sasra Sabuk Inten. Niku tibake ya sabuk niku. Mergo sabuke niku sakti punya kelebihan makane disebut kiai. Wonten malih niku Kiai Pleret. Nah, pleret. Bae niku tombak. Makane nek kiai dimaknani budaya Jawa niku nggih ngoten niku. Siapa yang mempunyai kelebihan niku layak disebut sebut kiai nggih. Dadi upama niki kiai yo kiai sing temenan niki sing jasate utuh. Nggih, jasate utuh. Kadang sak kain kafane niku jek utuh. Nggih. Dadi dikubur bertahun-tahun niku jasate utuh, kain kafane utuh. Wonten. Nggih. Kiai sing temenan lho nggih. Soale kiai niku macam-macam, wonten kiai temenan, kiai masjidan, kiai langgaran, ana kiai berkatan lho macam-macam niki. Niki sing masuk sing jasate utuh niku kiai sing temenan. Ana kiai tutur, kiai sembur, ana kiai napa malih niki. Malah ana kiai ngawur barang malahan ya. Dadi sing disebut al ulama niku ya kiai-kiai sing temenane. Temenan kuwi ya maksude antarane prilakune, ucapane niku ya kenek digawe contoh. Nah, niku berarti kiai temenan. Terus sing nomor papat niku wong sing jasate utuh niku mboten dipangan lemah niku. Nggih, wong sing berjuang untuk kepentingan Islam. Nggih. Lah nek niki siapa saja bisa masuk Bapak Ibu. Lah nek ulama niku wau wah rada abot Bapak Ibu. Jadi ya kudu alim, ora-orane ya mondoke suwe. Terus iso maca kitab kuning ngono. Wes prilakune kudu apik. Tapi lek wong berjuang untuk Islam itu siapapun dia bisa berjuang dengan tenaganya, tenagane kuwentengan, gawampangan ngoten. Nggih. Senengane resik-resik masjid ngoten. Wes pokoke masjid niku rewesi sing disaponi, sing dipel, ana sawange diresik. Jadi memang dia benar-benar berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Makanya kadang-kadang nih kok sok-sok do viral teng media sosial nih kok lho Bapak Ibu niku nggih mbok tenan mbok gak niku. Nggih. Ana napa jenenge penggusuran tanah mergo arepe dikenai proyek niku. Lha kok ngenai kuburan niku lha kok enek jasate sing utuh ngoten. Lah niku terus ditakok-takokno keluargane. Ternyata ya kadang amalane ngoten niku. Nggih, wonge entengan, gampangan. Wonten wis apa meneh kok kanggo urusan agama, kanggo urusan masjid, kanggo urusan akhirat niku entengan. Nah. Berarti wong-wong sing berjuang untuk Islam niki. Nah, niki tidak masuk atau pengecualian dawe Kanjeng Nabi kullu ibni Adam yakuluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niki dipangan karo lemah. Ya kejaba niki wong sing gelem berjuang. Wonten. Ya sing ngeten iki balesane. Nggih. Wong kok ngamale apik totalitas. Nggih. Maka Allah yang akan menyiapkan, maka Allah yang akan membalas tanpa batas. Oh, ngoten. Nah sing bales Gusti Allah nggih ngeten niki Bapak Ibu. Makane nek enek wong kok ngamal arep-arep

0: Balasane menungso, yo kebujuk wong menungso aku balasane cungilik, balasane kritik. Tapi lek sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki. Nggih. Jasate niku lho utuh ora dipangan karo karo lemah. Itu bisa jadi Allah membalasnya itu di situ. Mergo biyen nang donyane niku totalitas, lek ngamal ikhlas. Jadi ikhlas itu kan karena Allah, wis hubungane karo Allah tok wisan. Ngoten. Nek wis hubungane karo Allah ya Gusti Allah mangke sing balas. Kali nek Gusti Allah sing balas, maka balasan Allah itu tanpa tanpa batas. Ngoten. Makane nek nek wong niku ngamale apik temenan, berjuang temenan kanggo li'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah, ngurip-ngurip agama. Wis mboten enten tendensi napa-napa, hanya semata-mata demi tegaknya Islam. Dunge ten iki jasate diparingi utuh. Ora dipangan karo lemah. Berarti niki wong istimewa niki Bapak Ibu. Nggih. Tidak sekedar apik tapi istimewa. Terus lajengipun yang termasuk pengecualian malih. Niki Hafidul Quran utawa Hamilul Quran. Jadi istilah ini ku sing bener Bapak Ibu, sing bener ge. Wong ngapal Quran, niku istilah ini ku Hamilul Quran. Makanya jamaah ini ku Hamalatul Quran, para penghafal Quran. Hamil istilah ini ku. Jadi wong apal Quran ku jadi istilah sing bener niku Hamil, Hamilul Quran. Boten hafid to, Pak. Hafid niku lak maknane apal, nggih. Tapi istilah ini niku hamil, hamilul Quran. Padha nek hafid niku apal hadis. Mandal. Cuma wong teng ngriki niku wis sampun kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa. Wong apal Quran niku al hafid. Jane al hamil. Anjane teng Jawa niku pegang kok kulak-kualik. Dadi apal Quran niku kudune hamil dadi hafid. Ngoten. Malah sing hamil niku dadi meteng lho ngoten. Dadi kok al hamil lho berarti meteng wong hamil lho ngoten. Padahal asline niku Hamilul Quran niku wong sing hafal Quran. Dadi nek jamaahe hamil niku Hamalatun. Nah, makane nek ana pondok Hamalatul Quran niku para penghafal Quran. Ngoten. Jadi hafid niku nggih mboten mboten napa-napa wis kadung dadi istilah wis ora apa-apa diarani hafid, wong umume ngarani hafid nggih mbot. Ya, jadi para penghafal Quran niki Bapak Ibu niku jasate utuh. Berarti niki istimewa. Ngoten. Jadi sing utuh-utuh jasate niki golongane wong sing istimewa. Tapi nggih ngoten syaraté apal Quran, prilakune ya kudu sing apik. Lah nek apal Quran ngapunten, tapi prilakune kok parah. Nggih. Lho masa wonten to Pak wong apal Quran kok prilakune parah? Lho wonten. Lah sing membunuh panjenenganipun Sayyidina Ali karramallahu wajha. Niku Abdurrahman bin Muljam. Niku seorang penghafal Quran, Bapak Ibu. Lampun top to nggih. Hafal Quran. Lah tapi lek mateni wong. Wah niki dosane nggih parah niki wong mateni wong he. Wonten nek dosa sing cilik-cilik ngono ya wajar wong jenenge menungsa niku. Kulu ibnu Adam, kulu ibni Adam khata'un wong anjane anak putune Nabi Adam niku ana salahe. Masih yo penghafal Quran niku yo jek enek salahe. Wonten, tapi kan mboten fatal. Lah wis mateni terus mendem terus judi. Mosok penghafal Quran kok melok judi online ya ora pantes blas to nggih. Lah niki parah nek ngeten niki fatal ngeten niki. Nah. Dadi sing jasate utuh besok-besok niki niku ya Hufadil Quran, Hamalatil Quran. Nggih, sing prilakune apik, ngoten. Nek kongkon ora duwe dosa ya ora enak Bapak Ibu. Wong ku enak sing gak duwe dosa. Ngoten. Maksude upama dosa niku ya dosane ora nemen-nemen lah. Lah nek dosa kok mateni wong judi, zina, ya parah to niki. Iki dosa sing parah-parah niki. Nggih. Lah nek dosa sing cilik-cilik napa nyelathu tah napa, yes. Ya, tapi kan terus njaluk sepuro. Nggih pancene menungsa niku ora enek sing ngrewesik gak duwe dosa. Mantep lho nggih. Jadi khufat sing dijamin nama jenenge la yakuluhu at-turab, yang tidak dimakan oleh tanah niku sing prilakune apik lah wonten prilakune apik. Terus sing berikute wonten malih pengecualian niku imamun adilun, pemimpin sing adil Bapak Ibu. Nggih, pemimpin sing adil. Pemimpin niku nggih mboten kok kudu pemimpin sing gede-gede kelase. Gubernur, bupati, camat. Termasuk pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Nggih. Niku nek kapan iso dadi pemimpin sing adil? Ya kategori ini masuk teng ngriki la yaqulu at-turab, dia tidak akan dimakan oleh tanah besok ketika sudah meninggalkan dunia. Makanya jadi pemimpin niku nggih nek iso adil wo luar biasa. Nggih, bahkan hadisipun Rasulullah itu 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dari 7 golongan niku sing pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Bahkan ketika di dunia, ketika dia meninggal dunia, masuk tenggene kubur, jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Tapi nek adil, nek nyeleweng, curang, menggunakan kesempatan, mbah nggih angel niku. Nggih. Pon niku imamun adilun. Terus wonten malih niku muadzin. Nah niki tukang azan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Tukang azan. Tapi nggih tukang azan sing bener, maksudnya bener niku ya iso angon waktu sesuai kale wektune. Wonten ora terus sak karepe dhewe durung wayahe diadani. Nah, durung wayahe diadani terus wong-wong padha salat niku terus piye wong durung wektune do salat. Iki sing nanggung ya muadzine niki. Jadi ternyata muadzin, tukang azan niki termasuk golongane wong sing istimewa mergo ajak-ajak wong nglakoni salat. Makane ngapunten Bapak Ibu, teng ngene desa-desa, teng kampung-kampung niku nek enten muadzin kok sampai tuwek ngoten. Niku ampun salah paham. Iki wis tuwek diganti ra gelem ya nek suarane enak ampun dingoteno. Wong ki ambake niku ngerti wong muadzin niku istimewa. Nggih, teng kubure mawon niku lho jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Makane sampai tuwek ora gelem diganteni ndekne. Dadi adzan sampai megap-megap ngandane pun tuwek. Ngoten. Mergo memang muadzin niki termasuk golongane wong-wong sing istimewa. Wonten niku jasate utuh. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, wong sing jasate utuh niku wanita yang wafat karena melahirkan. Nggih, wanita yang wafat karena melahirkan. Anjane wong hamil niku, Pak, ngelahirno niku totoane nyawa. Nek gak urip mati, nek gak mati urip. Hamile tok rekosane kaya ngono. Nggih to? Nggih. Wong lanang-lanang kuwi gak percaya. Jajalen weteng gandulana watu bobote 3 kilo ngoten. Abote kaya apa? Wong wedok-wedok kuat temenan. Nggih. Hamil 9 wulan 10 dina. Ngono kuwi iso ping 10 lek hamil. Nggih. Biyen tapi sak niki gak patek enek hamil ping 10 niki sak niki. Mangkane wong hamil niku wis kaya wong perang. Nggih. Kaya wong perang. Malah wonten dawuh niku lek bengi diganjar napa jenenge tahajud, nek aman diganjar poso. Niku wong hamil niku, Pak. Wonten. Makanya sampai kok dikne kok ngelahirno sampai sedo, wah niki istimewa. Salah satu keistimewaane nggih niku wau. Sampai jasate niki utuh. Ora dipangan lemah ngoten. Tapi nggih mboten usah dibuktekno temenan. Mangke terus ana wong sedone gara-gara nglahirno jare jasate utuh terus diduduk, ora usah. Oh, kurang penggawean ngoten. Pun percaya mawon kalih dawuh Kanjeng Nabi niki intine termasuk golongane wong sing istimewa sampai lemah lho ora doyan akhire jasate utuh wonten niki hamil kok nglahirno sampai akhire sedo niki jasate utuh wonten mergo termasuk golongane wong sing istimewa wonten malih orang-orang istimewa yang jasadnya itu untuk orang yang dibunuh. Dia mati karena dibunuh, karena mempertahankan harga diri atau mempertahankan dirinya, okay, dan mempertahankan agamanya. Misalnya kok misalnya, ono wong sepedaan tengah jalan dibegal. Terus akhirnya duel wonten kene dijaluk napa jenenge sepedane dijaluk napa jenenge duwite kok wani duel kok sampai mati wani iki niki istimewa niki mergo khifdzun nafsi menjaga jiwa menjaga nyawa niku hukume wajib wonten lha ono wong kok sampai duel dia dianiaya sampai akhirnya mati karena mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa. Istimewa niki Bapak Ibu. Apa meneh kok sampai mempertahankan agama kaya mau wong sing mati karena jihad fisabilillah. Nah, istimewa niki, makane jasate utuh. Terus malih niki sing terakhir niki. Jumlahe wae wonten 10 niki, Pak. Duka jenengan nyateti napa mboten niki, Pak. Wong sing jasate utuh mboten dipangan lemah niki. Orang yang wafatnya di hari Jumat. Tapi syaraté wonge wong mukmin sing taat. Ngoten. Lah nek blarah ya angel niki nek blarah. Dadi wong mukmin sing taat. Kok sedane dina Jumat termasuk malam Jumat niki jasate utuh. Tapi gini wau ora usah nang jenengan buktekno temenan. Ngopeh matine dina Jumat meneh terus diduduk oleh sak wulan diduduk mboten usah. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin yang taat apa malah kok sedane dina Jumat. Berarti niki golongane wong sing istimewa. Adan. Pun nggih dadi niki ana pengecualian saking dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni adam yaquluhu turab. Kuwabeh anak putune Nabi Adam iku dipangan lemah. Nek pun ninggalno donya enggene kubur dipangan lemah kedoba tiang-tiang niki, Pak. Nah. Niku nggih wonten pengecualian malih Bapak Ibu. Tapi niki mboten pengecualian perorangan, tapi pengecualian dari fisik bentuk orang sing dipangan lemah niki wae. Dadi sak kujur awak niki Bapak Ibu, mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku dipangan lemah kabeh. Tapi ada yang dikecualikan, jenenge ajuk budanak. Balung kodok ngoten. Istilahnya niku balung kodok niku nggih. Sing teng mriki cara pitik wonten brutu-brutu. Nah, brutu sing teng dhuure niki cedheke bokong niki napa niki jenenge? Basa Indonesiane napa to niku? Nggih, niku ajbudanak. Niku sing boten dipangan kalih lemah, artinya utuh. Jadi niki jasate sapa ae sing dipangan lemah niki kecuali wong 10 niku wau lho nggih. Wong 10 kan utuh sak jasad-jasate. Niki sing dipangan lemah. Niku ada satu organ tubuh itu yang utuh, tidak rusak. Jenenge ajbudzanab. Nggih. Ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Ngoten. Nggih. Dadi ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Bahasa Arabe ajbul dzanab. Niku utuh. Ah ngoten. Lah dari ajbul dzanab itu minhu khuliqa wa minhu yurakkabu. Besok di hari kiamat manusia itu dibangkitkan lagi. Dadi niku cara cikal bakale bangkit maneh niku nggih teko ajbul dzanab niku. Nggih teko ajbul dzanab, teko silit kodhok niku wae. Bahkan manusia niku yurakkabu disusun maneh, makane menungso niku benjing Bapak Ibu tenggene dinten kiamat. Niku balik utuh malih kados ngeten niki. Ya ana sikile, ana tangane. Ngoten. Balik maneh. Lah kadang ana sing takok, kok iso? Lah wong wis entek awake dipangan lemah ratusan tahun bahkan ana sing ribuan tahun lah nek ke jaman Nabi Adam wis pirang ewu tahun lah niku. Lah kok iso balik maneh koyok maune utuh dadi menungso maneh kok iso? Ya jawabane ya iso. Wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno niku lho Bapak Ibu, apa sing ora iso? Kabeh iso. Apa meneh iki asale wis tau ana, tur ana cikal bakale niki ajbul dzanab niku. Cara teori ini kan luwih gampang. Wong sing asale ora ana blas dadi ana iso kok. Lah kula jenengan lho asale lak gak ana blas to nggih. Enggak, cikal bakale kan ya ora ana blas. Tapi nyatane yo yo iso ngeten iki. Iso dadi jumbleger ngeten iki yo ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana mripate. Mripat yo kena digendelok, kuping yo kena digengrungokno. Lho, lah ngene iku sapa sing ndadekno? Lah nek sing asale ora ana, iso dadi ana Gusti Allah iso. Lah apa meneh niki pun enten cikal bakale niki ajbul dzanab niki. Cara teori ini kan gampang, malah gampang. Tapi lek bagi Gusti Allah iku cek asale ora ana utawa wis ana wis gampang kabeh nek Gusti Allah ning ora enek sing angel. Ya saking awake dhewe mawon niku sing kadang-kadang niku nggih sok heran kok iso, kok iso? Ya iso nek Gusti Allah ndadekno niku lho napa sing ora iso. Ngoten. Niku mawon mangke di hari kiamat. Dari ajbul dzanab yurakkabu minhu, manusia disusun kembali. Niku mawon mangke bentuke ya beda-beda lho Bapak Ibu. Nggih. Beda-bedane niku disesuaikno karo amal perbuatane menungso sing niku minangka balesan amale. Jadi mangke niku dihidupkan kembali, disusun kembali, ana sing wajahe niku mencorong bersinar. Nggih, wadang putih mencorong. Ana sing wajahe ireng mencureng, wis ireng atik mencureng sisan. Walah malah medeni wong ning nggih. Lah kok saged beda-beda ngoten? Wancane sing dadekno Gusti Allah. Ngoten. Lah nek dadekno niku ya mergo pertimbangane ning wowo biyen ndek donyane ning anjane sregep wudu, sregep salat, sregep sujud, makane wajahe didadekno cerah, didadekno sumringah, didadekno bunga, bersinar, bercahaya, mencorong, ngoten. Wong anjane teng donyane wajahe digebyuri banyu wudu, bolak-balik digawe sujud. Ngoten. Nggih. Malah sing pun sepuh-sepuh buwelekno nom maneh Bapak Ibu. Nggih, dadi ganteng-ganteng maneh, dadi ayu-ayu maneh. Nggih. Makane ora enek, besok iku wong sing nang swarga ning kok peyok-peyok niku ora enek, wonge ya ganteng-ganteng maneh. Lah niki. Dadi sing utuh, sing diutuhno gak dipangan karo tanah niku ajbul dzanab. Silit kodok atau balung kodok. La minhu yukhlaku wa minhu yurakkabu. Dari ajbul dzanab itulah nanti manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, disusun kembali seperti ini. Ya ana tangane, ana sikile, ya utuh ngeten iki malih. Cuma ngene iku wae beda-beda. Ana sing cerah, ana sing sumringah, ana sing ana sing nyaprut ana sing mbesangut. Kabeh niku teko amale dhewe-dhewe. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai.

0: sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
7: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintahan daerah, BPS dan pemerintahan daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19.

19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

bebek ngono kene. Kuku jahe dicampur ragi kadung turu omahe kak sida dirau.

0: apa? Panganan kari cici dadak dicotol ya. Sawangane kok anyi-anyi.
1: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini tunggu no aduh aja isi-isi no Mas Vicky Fendi apa ini. Ayo jatuh no panjenengan ning piyambake ta.
0: Gak lo. Kon ini njunjung asmane liyan panjenengan cocok.
1: Lho kenyataane nduk TV sing
0: gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau dikaei kaos iki.
1: Kaos kotang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting sing penting ya men sampe lu sing penting sing penting cek gak medhetno seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho
0: iya iya
1: anggur kepaten kecut kan iki dulur karo aku lu dulur temenan iku
0: dulur apa
1: oh pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur iki gak tau ngekek ya wis gak ana dulur
0: gak lambemu lambe pancen lambemu lambe lemes pancen iki nek mendayah merone jenjang sepatu kaos kaki
1: sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana menghadapi teman bagaimana ngomong ojo sampai menyinggung perasaan
0: harus begitu
1: sebab wong iku wateke iku ya apa sih lek tak omong ini mesti mangkel lho sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane
0: carane ya iku mang
1: nah,
0: ngepilih setengah halus
1: lho. Kok ngepil ya apa sih ngomong karo kanca iku ya ojo dipek dhuwur pek nisorae lek iso sepatune colongen
0: nek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas
1: lah lho but mari iki bahasa Indonesia
0: lho memang
1: memang memang
0: ini saudara sudah saya cari coba ini sudah beberapa hari waktu saudara perjanjiannya sudah wah kartola ini sudah semayanannya itu enggak cocok
1: apa war kok semayanannya itu
0: ya coba
1: wah kan ini hanya yang
0: mau waktu, waktu ketemu iya. Dengan saya di apa tuh di permatan jalan
1: iya dok iya
0: nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya
1: talek ngomong gue permen muleken di sini ngomong baik ngemut permen
0: si ngemut permen siapa?
1: Apa sih istrimu ada apa?
0: Lu, marah-marah dengan saya.
1: Kenapa?
0: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
1: Kau nunggu pisan ngisin-ngisin no aku, bing pindah ngisin-ngisin no wong kerembung. Kau nunggu. Wong kerembung lu kabe pinter-pinter di sama cola nulis bahasanya ya cocok.
0: Iya.
1: Mek situ dok iki sing rotok mencelek iki.
0: Gak nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini nih.
1: Lo apa sih dimau-mau?
0: Lo, lah bener ya apa?
1: Lo. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
0: Mau-mau kok.
1: Loh,
0: ya dinanti-nanti itu sing salah.
1: Loh, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep?
0: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
1: Bahasa Indonesia.
0: Lah bahasa daerah.
1: Ya diarep-arep.
0: Loh, lah iya, diarep-arep bojoku.
1: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau.
0: Iya, lah kan sih apa, Mang?
1: Dinanti-nanti.
0: Bahasa apa?
1: Nek dinanti ya engko.
0: Wow. Eh, ya bahasa daerah engko.
1: Iya, lek dinanti-nanti,
0: dingko engko. Kon dream saiki tangkuk-ngkuk ngono.
1: Oh, ja. Oh iya.
0: Iki sekolahe nggo endi? Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya itu.
1: Menggenyek, menggenyek.
0: Biayai orang tua. Apa? Apa lambeku kok ngomong-ngomong itu?
1: Jadi biaya orang lain.
0: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
1: Waduh.
0: Bila perlu jutaan.
1: Lah yang kucing rembes saya gak ngimu. Oleh mu sombong lho. Wak kon niku ojo nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tek amu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho.
0: Terus lho, ini begini coba ya.
1: Iya.
0: Seumpamanya atau seendek katanya.
1: Iya. Ya, iya. Apa-apa
0: ada kalanya.
1: Iya.
0: Umpama saya ini toh bangsa Indonesia.
1: Iya.
0: Saya hidup di tanah Indonesia.
1: Iya bener.
0: Juga saya termasuk bangsa Indonesia.
1: Cocok kaitan.
0: Yang saya minum air Indonesia.
1: Oh, dulu pas minggir-minggir.
0: Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Loh kok kan ngayanya.
1: Oh, jangan kejungkel kerasa. Wah, wis cara Jawa, cara Jawa. Wis tawar.
0: Apa?
1: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
0: Lho, kan bedane padha ae lho.
1: Oh, padha ae.
0: Iya.
1: Lho, kok iso?
0: Lah nek kon kurang percaya ya.
1: Contone sih.
0: Contone ae.
1: Iya.
0: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
1: Iya.
0: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
1: Wite apa gedhange?
0: Wite gedhang.
1: Nek wite ya tebok.
0: Omong kamu kan lu, ya gedangi gitu.
1: Lah ya gedangi.
0: Iya.
1: Lek gedangi
0: pisang.
1: Iya, basa ne
0: pisang.
1: Bahasane
0: iya pisang.
1: Iya padha ae. Iya.
0: Anak pitik. Basane apa?
1: Ayam.
0: Lah ya bahasa Indonesiane
1: ayam.
0: Lho, ya apa kok?
1: Iya.
0: Lah nek sapi.
1: Sapi bahasane
0: lembu.
1: Bahasa Indonesiane?
0: Ya lembu.
1: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
0: Lho ya mendol.
1: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Lho iku lek sapi.
0: Iya.
1: Upama saiki wedhus.
0: Ya mendol.
1: Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Iku lek sapi.
0: Iya.
1: Lah saiki upama wedhus.
0: Wedhus bahasane ya mendol.
1: Nek bahasa Indonesiane
0: iki lek nyambung.
1: Ini gelak ini dos
0: mangkelan
1: kemeru oh gak rung aku pinter ya iku lho
0: kon kemetok
1: waduh si saya tak takon ya
0: iya
1: bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi
0: yo akeh ya akeh bahasa Indonesia sih
1: kok ya akeh cara Jawa war
0: yo omong amu
1: akeh cara Jawa
0: ayo cobaan
1: pamane aku medhe nang nggonmu
0: yo aku sing di omah
1: nganggo bahasa Indonesia
0: iya
1: permisi
0: makri
1: makri ya.
0: Iki kalau kaya rare
1: mari
0: ah mari
1: halo Cak Munawar
0: wah Dik Kartolo
1: lho ayah kemana?
0: Wah sedang tidur Dik
1: oh iya istrinya kemana?
0: Juga tidur
1: anaknya
0: tidur
1: lho kit malah tidur tok wernane mek sitok tidur tok
0: gak jenis lambemu njaluk dideli korean banyak kan ala cara Jawa lah ake kok iso ngerani ake? Ini umpamu nih kan sih di omah aku sih mendayo
1: iya
0: permios deh
1: deh kan kandak no bastol kan aja permisi
0: iya permisi
1: oh monggo
0: oh inji
1: oh cawar
0: lah bapak tengku nih
1: sari
0: oh lah raja tipun dia tau
1: tileng
0: lah putrani
1: dekok rakyat tak pernah nih,
0: masih tidur dok.
1: Iya nak buat nengarok.
0: Iya. Kon gue nak mukon pek deh.
1: Apa mana aku balik Rono ya?
0: Iya.
1: Ini tak kepersoalan atis bapaknya.
0: Iya.
1: Oh halo,
0: halo Dik Talo.
1: Kemana ayahku kak kelihatan?
0: Wah sedang mandi Dik.
1: Mandi ya.
0: Iya.
1: Istrinya kemana?
0: Dia juga mandi.
1: Lah mandi. Anaknya?
0: Mandi.
1: Lo mandi dok. Kita mandi dok. Apa nih? Kita harus jual ake.
0: Kayak suri gak tau anak bener ya
1: terus jolah ke
0: saya kak isok
1: apaan nih?
0: Apaan nih? Kulun-kulun dik
1: monggo
0: lu bapak saya nampak dik
1: bapak gue ada apa ini? Taksi siram
0: lah adik
1: adik gue lho?
0: Ini
1: taksi apa ya?
0: Atus ini lah putranya dik tolak sing ngelit nih enten pun dik
1: anak gue lho tak?
0: Ini
1: taksi

0: Luron lho ya. Iya. Iya. Wong aku dhewe milih kok. Tak kupinge tolo enak digigit ngono ae. Monggo niku. Eta sing penting saiki aja kere-keren para basa. Ngene kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa ya? Kanu sing iso belas apa.
1: Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden.
0: Ono maneh.
2: Penyakite teko iki.
1: Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar.
0: Kuwi ta buku nduk omahe Sapari piro ae.
2: Apa wong leles wadahe kacang itu.
1: Panjenengane bojoku meracang.
2: Racang. Eh meracang.
1: Eh, aku saiki wis tenang rek uripku rek.
2: Syukur.
0: Syukur-syukur ya.
1: Iya. Suwe lah gak butuh konda.
0: Ya wis iko. 10 dino iki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku anu rek nang desa.
0: Oh, lha apa nang desa kon?
1: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war.
0: Loh, dadi apa?
1: Pangone Pak Lurah.
0: Lah yo nduk. Nduk kutho enak-enak, yo dodol bakmi.
1: Iya.
0: Wis nang desa dadi pangone gak tambah mloro iki jenenge.
2: Lah ngono kok iso ngomong dinas ini.
1: Lah iya dinas angon war.
2: Lah irungmu njaluk standpad ngene kene.
1: Tapi penghasilane rek.
0: Penggawean kutho lan desa ku padha ae.
1: Iya lah
0: ngono ta. Ono kutho lek gak nyambi gawe ya dhewe.
2: Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon?
1: Iya.
2: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah,
1: bayaran dinas are.
2: Sak wulan piro?
1: Nek uang makane lumayan rek.
0: Iya iya.
1: Sak wulan niku 50.000 uang makan.
0: Lho.
1: Bayarane.
0: Iya.
1: Sak wulan niku mek 3.000.
2: Arek ki ngon genderuwo kae arek iki.
0: Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
2: Walik iku.
1: Walik.
0: Walik.
1: Mun tak walik tak gedhene tak tambah ingus kelo.
0: Terus bon niku. Terus penggawamu nduk kono apa?
1: Waduh rek angon wedhus.
0: Ya, wedhus.
1: Iya, ate wedhus-wedhus kendhit.
0: Oh, anu mlulu wedhus kendhit to.
1: Iya.
2: Kendhit kadek kendhit budeng.
1: Tak kendhit budeng war kendhit iku sayangane Pak Lurah rek.
0: Oh iya iya.
1: Maune ku situk, terus tak rambut tak ngon dadi 35. Wedhus
2: iki. Wedhus cilik ya. Wedhus cilik ya sing 35.
1: Lha siko wedhus cilik gedhe campur lho.
2: Oh baik. Tak iki wedhus sitok ya apa lho, Mang?
1: Eh,
2: dadi dingon Sapari suwe-suwe dadi 35.
1: Dadi 35 wedhus.
2: Bareng kon ngon.
0: Tapi kok wedhus gedhe dadi 88.
2: Iya,
0: saya wedhus cilik iku.
2: Bareng dingon nang di lapangan,
1: iya.
2: Sikile mbentuk labuh.
1: Iya.
2: Lah dingtep kalau dengking 39 iya.
1: Bareng ngono rek, iya. Apa sih awak? Tak jane nyambut gawe lancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Toto iki.
0: Wah, medhi arek
1: wadon. Iya, mbati iku. Ditukono bapakne sepeda motor anyar.
0: Oh, bapakne iya. Mari oleh duit terabasan.
1: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Toto iki.
0: Iya. Belajar
1: iki. Belajar muni.
2: Lungku ta iku sepeda motor tak tempeh iku.
1: Gak lancar wong jek belajar.
2: Jek belajar, iya iya.
1: Bareng di belajar mana lho? Cekelek. Ngoang.
0: Wah.
1: Wedhusku kawus.
2: Iya.
1: Iya rek, waduh tampar disendat wedhus. Pedot.
0: Waduh soro kon ri.
1: Waduh tak tututi aku melayu sampe sipat alis.
2: Eh, sipat kuping.
0: Kon melayu sipat alis, sipat tumbo.
2: Iki yo sipat kuping.
0: Wah, terus yo apa?
1: Sipat kuping.
0: Iya.
1: Tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah.
2: Oh, jelas kon dilereni Pak Lurah.
1: Lho, lah ya makane ku tak uber wae.
2: Nek kate ilang temenan wis kon dihukum.
1: Warang wedhus kendhit iku melewai bawan tak uber.
0: Iya.
1: Wis cidhik-cidhik tak saut tampari lho.
2: Kok saya terus kene
1: wedhot
0: wanu saking wedhi saking wedine dadi
2: mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
1: mas terus yo apa ri aku ber terus sampai di mana wedhus iku tetep nok ngarep
2: eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah
1: iya warang wedhus jange mencolot kalenan tak saut sikile
2: mesti kene lho
0: kene mesti
2: kene wedhot sikile wedhot
0: aduh saking banterin lah ini
1: banterin tak uber sampe dimana wadis
0: iya
1: war bawan terbawan tak saut kupingnya war
2: terus kenek kenek weh pedoh hei hah anak wadis kok metel
1: bareng unrek anak juglanan
0: iya
1: weh tak cekel cek kenek
0: Piro kabeh iki?
1: Apa bantal tak walik. Para esuk biar iku.
0: Arek iki.
2: Apa sih lo?
1: Apa pringi?
2: Pipi takon iki, Mas.
1: Oh, untune kartolo balung, Cok.
0: Sik tanak ngene nduk. Ya,
1: napa?
0: Kon nek keping urip mulya.
1: Iya, iya.
0: Ngomongmu batas sono sampe sak munun.
1: Apa?
0: Ana ku ngrungokno kupingku sampe tak pasang kabeh. Kaya motoku sampe kero.
2: Menggoe pungasane ngipi.
1: Lah maksudmu ya apa?
2: Ya ngipine ku dhisikno.
1: Lah terus aku ngipine tak dhisikno ku turuku kapan?
2: Ah, kon wadya wong wong jange turu ae. Ya tetep-tetep nang tangga ku.
1: Eh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kono manusia otak-otak hidup.
0: Kok iki mencelekan maneh jange?
1: Lho, pengetahuan umum iku luas.
2: Gak anjane safari saiki termasuk spiti ruwil.
0: Apa spiti ruwil?
2: Omongan
1: jamu koyo ngene iku lho contone iku apa sih? Lho, sak ngene lho ngateki pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya.
2: Iya.
1: Si aku takon saiki. Yang paling Penuh, besar
0: takon apa madai?
1: Penghasilan bumi ya.
0: Takon apa madai?
2: Lho madai. Takon niku wong gak ero lek madai ku wong ngerti.
1: Madai.
2: Yo ayo padha.
0: Yo yo.
1: Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
2: Madada. Anakku iso jawab.
1: Endi?
2: Lah cepu.
1: Cepu?
2: Iya.
1: Kono tok.
2: Iya.
1: Iya kono tok.
2: Iya. Iya. Kan iki mbadhe apa panjenengan kon niat notok ya aku.
1: Lah saiki pabrik gula lho.
0: Pabrik gula iku jati roto.
1: Apa kon notok?
2: Iya ya kon. Iya apa sih lek karepe ngomong iki? Oh, mergo kon notok iku mang ngopo?
1: Oh, notok iya tak totok.
2: Yo kon notok. Lah cocok keprojet sesaiki tak badhe kan.
1: Iya.
2: Uyah, nanti.
1: Uyah.
2: Iya, sing gedhe
1: duro.
2: Ali anget ya. Apa kono tok?
1: Akeh lho.
2: Eh,
1: Ariana.
2: Wis burung gak noto aku. Aku melok takon maneh.
1: Iya.
2: Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
1: Baba.
2: Kono tok?
1: Enggak. Asal ono kono lho ono lah.
2: Soale wales kan lho.
0: Lah terus saiki beras ya ndi sing gedhe?
1: Beras.
0: Iya.
1: Kerawang.
0: Kerawang. Temen ae iku.
1: Iya.
0: Apa kok nunjuk?
1: Kon aku bales aku arek.
2: Bales. Sak sapare durung tau didugang lempengi kok apa.
0: Kon muni Cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah Cepu iki.
1: Iki ta Cepu.
0: Iya.
1: Termasuk Jawa Tengah iki.
0: Lah kok mong Jawa Timur.
1: Sapa mong Jawa Timur?
0: Krungu arek sekolah-sekolah kon.
2: Wong aku Jawa Timur iku ndi sih?
1: Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki.
0: Surabaya iki.
1: Iya.
0: Ngawur Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Mergo wetan.
1: Ngawur ae.
0: Wetan,
1: motor Bali barang kono.
2: Kartole iki yo kong Jawa Timur kok Banyuwangi.
1: Eh,
2: ya terus Jawa Timur.
0: Iya ndi?
2: Macan. Wetane Banyuwangi lan nek segoro. Lah ya iko.
1: Loh niku ngomong.
2: War.
1: Eh, aku saiki oleh cakepan grup.
2: Waduh, pelawak.
1: Iya.
2: Nah iki
1: jeneng grup iku terbatas 5 orang.
0: Jiwaku pelawak yen ono nang omahku du banyol.
1: Kedepan nek kita jek. Iya. Lah berhubung grup iku membutuhkan wong 5 gak ono mek 3 termasuk trio.
2: Gak.
1: Jadi
2: sing pen sing wis sing pencilakan kartola.
0: Sampo.
2: Aku merono ya mertuane payetan di banyol. Iya. Aku yang ini pak pelawak.
1: Iya.
2: Lek banyoli konco yang enak dari bareng banyoli penonton gitu. Kau oleh balaya sih.
1: Aku melo dah.
2: Iya melo.
1: Trio lawak ya.
2: Iya iya.
1: Lah saiki yuk nyanyi jual beli rek.
2: Wah iya. Iya pompong rendeng jual beli ki. Enak lah.
1: Iya. Dia merasa murah bengan lah.
2: Iya. Kono black jadi kulak di permalahan.
1: Iku kulak rosoan war.
2: Ya apa jual beli ya.
1: Jual beli munawar karinya enggak itu.
2: Ya,
1: judulnya nyanyian bangun tidur.
2: Oh iya
1: iya. Bisa kan?
2: Iya.
1: Langsung langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi.
2: Yang enggak itu. Saya kan enggak itu.
1: Kon ngomong mau pakai sabun.
2: Oh aku ah. Iya.
1: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
1: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai sabun.
1: Gosok gigi pakai sabun.
2: Pakai odol.
1: Pake odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai odol.
1: Diulangi pakai sabun.
0: Pakai sabun dhisik.
1: Bangun tidurku terus mandi.
0: Pakai sabun.
1: Tidak lupa menggosok gigi.
0: Pakai odol.
1: Habis mandiku tolong ibu.
0: Ringkes-ringkes.
1: Membersihkan tempat tidurku.
0: Tati minggat.
1: Sip,
0: kok iso ringkes-ringkes kate minggat.
1: Ya apa?
0: Iku aku duwe.
1: Apa?
0: Asli, kate campuran burung kakak tua.
1: Lah,
0: iki. Oh, iki lho.
1: Kan ngono iki asli iki. Kate campuran ngombe putih ya.
0: Karena aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua.
1: Lho ya. Sik lah. Kok kon nanter kakak tua.
0: Lho asli, kate campuran di mana mprit barang lak kan. Manuk gereja ya kalau bareng ya kan
1: burung kakak tua tok. Iya lah burung macam-macam lah dadi ranji yo.
0: Kok sawe.
1: Cocok guyonan rek.
0: Iya.
1: Saiki sing penting ayo anduk ayo.
0: Nang warung.
1: Iya.
0: Duwe temen aku.
1: Duwe.
0: Oh, sing ndelok sih.
1: Ha iki.
0: Iya. Piro? Mas 120. Wis carane nggo ambek anduk lho ya ngono.
1: Iya
0: diatur. Omongi diakeh.
1: Mlaku-mlaku dhisik
0: nek kepethuk arek edok ta apa?
1: Iya ya.
0: Ayo ayo. Ayo.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Ya apa nang pasar kok pasare sepi, langganan kreis cabe. Ngono ya gak ngomong wingi. Lah engko nek mulih kok arep blonjol arep seneng bapak.
5: Ri.
4: Dodol. Lah
5: karo wis kono
4: kok. Denger aku mesti kepethuk wong telu iki.
5: Lho iki. Lho lagi nek bas gitar.
0: Ah, wurae. Baskom.
5: Gendeng kok iki ngono anake balsem.
4: Mulai gendeng kabeh.
5: Tekan ndi?
0: Bapakmu ndi, Dik?
4: Enggak omah.
0: Kon omah ya.
5: Kon golek ngedep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi.
1: Weteng jangan luwe male warek ya, Dik.
0: Loh.
4: Kok iso lho ya padha ae wong dodol.
0: Warek iki delokane wangi ambune ayu.
1: Walik goblok,
0: walik meneh sapa sih, Pak?
5: Oh, aduh.
0: Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
4: Jenenge apa sih iki?
0: Lah nyanduk
5: safari ya Mbak Karto lho. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak lelo.
0: Dek kene, Dek.
4: Kene. Desak-desak. Desak-desak apa nyopet ngunangan.
5: Apa?
0: Enak ya.
5: Wong lanang saiki ya ngono. Kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ana sing duwe.
4: Ngono iki ana sing duwe.
5: Sopo sing duwe?
4: Bapak. Ayo.
5: Oh iya.
4: Aturi, atut.
0: Apa?
4: Sandalmu jepit kon peniten iki sikil kuat duri aku.
0: Lah, mateni cekelan menawar kerep.
5: Wis, anu Dik, nggo duwe ta?
4: Enggak apa, wong belanja arek kang gawe apa sih?
5: Lek mule aja mlaku sakno. Aja mlaku lek mulih.
4: Lah apa?
5: Mlayu ae ya gelis ya.
4: Lah, ora ana tren ta.
0: Lah, rambuté brentik.
5: Panjeni
4: wis suwe tak kritingno.
0: Alise nangkel sepisan.
5: Kembangane warung kene iki.
4: Biru. Kembang apa? Kembang apa?
5: Ya kembangane, mulane laris. Apa ri?
0: Rambuté nyatis. Gulune manggulan kon lho lho lho.
5: Apa?
0: Iki lek aku iso.
4: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot ca.
5: Udan.
0: Udan.
4: Tolong Pak iso ana kene.
5: Lah kata lho.
0: Oh, apa sih, Pak?
5: Rambuté setengah ribu.
0: Lho tumone kemerotok.
4: Mesti ana ae.
5: Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah wis.
4: Ketara nek wong kurang ajar mesti gak ndek dhuwit.
5: Lho, kon ero arek ing mang teko pasar mang. Mudun sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan.
0: Masa?
5: Ngeri cikar
4: Nyek alah, dek, kucing ya gak ngimu yang ngilok na uang
0: Arek wajah gulungnya mandre
5: Arek ngelung gadung ini
0: ngelung gadung, mantel nak mulai gulungnya
4: Nau, nak ee caca tani
5: Iku ngono kalung
0: kalung? Gak uci-uci ini
5: ngawur aja Gede, dek Gede
4: Ket mang lak takon tok ae
5: Bukan ini belanja kurang akeh siki
4: Temen tambahi ta
5: Kena nak pira, nak pira
4: ana iki lho 2000.
5: Iku tak silih dhisik ya.
4: Torok. Lah kok enak wedok ngontorok.
5: Kedudukanku bumi ngilap lho dinari. Duduk rek duduk bonange.
4: Sampeyan lho ngenyek-ngenyek. Ambakno ngene sangal geduga ta mek pekakas ngene-ngene iki.
0: Arek wetone ndi lho?
5: Heh.
0: Patike to.
5: Patike. kon ngawur ya. Kemanisan iki lho.
4: Kok namun, kok namun. Ketemu ana arek nang warungku. Ketok tak tutup, gak sudi aku diandoki wong ngene-ngene.
5: Yo ber, arek ayu ngerobek kelu. Wala munyak kebadut kon niku.
0: Eh arek iku potongane sangkuk lho, Rek. Bahaya iki. Biasa iki mikul banyu.
5: Lah para wedok mikul banyu iki.
4: Alah, ngirume kok sentolop ngono.
0: Sentolop ya ngene sentolop.
5: Saya tak terang. Eh.
4: Terang pundi?
5: Nggo sepedaku.
4: Sepedandi.
5: Sepeda sapa mau sepeda Cina iki. Omong-omong kok mblakrak kon njene.
4: Kene bajing.
0: Eh ngene lho. Kan menawar sementara iki ngalah dhisik. Ya.
5: Iya.
4: Ala apa ta?
5: Bojomu jan bobot.
0: Ya, Pak.
5: Bojomu bobot.
0: Kon durung tau dilanjutkan.
4: Kon menawa ta.
0: Boten tadi, boten tadi kok wis belum boten tadi.
4: Tadi.
0: Boten tadi dicatet, dicatet di tangane tok.
5: Tapi gelem dirabi safari sing wetok sing dhisik, oh iku arek soge. Matine sing wetok dhisik.
4: Diapakno?
5: Dibunder kloso sing wetok.
4: Ngono
5: iki. Ayo ndek aku wis.
4: Nandi?
5: Ayo wis.
4: Nalengete iku.
5: Lha iku masamu katen nang ndi?
4: Nandi?
5: Ya ayo wis ngene.
0: Kayak ngene lho. Alah. Engko ya arek iki kok nek seneng kon dhewe sendiri menawar karo atine ya.
5: Iya.
0: Saya senang menawar aku mbek Roro pikirku. Saya kaya join yo. Join.
5: Kok ono kelakon opo kok gawe kowe? Wis duduk jodohmu ya sik arek kon wis tuwek. Wis kekek-kekek duduk jamane ri.
4: Kakek iku ajane pedhe ae kekek-kekek.
0: Kok tuwek kobet ya.
4: Apa?
0: Yo kobet tuwek.
4: Ha. Yo omong diwak walik.
5: Wis anu
4: awas yo arek nang warungku temen tekan nang bapak.
5: Yo gak usah lira.
0: Parang yo. Bapakmu kamu cok tak tatak ya lo.
4: Wah, awas yang merona gak sepet ambil sabuk bapak sing gede awas ya.
0: Gak izin.
5: Barang bapak
4: izin dewe.
0: Aku cinta kok gak gelem.
4: Eh, gak izin, wong aku gak cinta lu.
5: Bapakmu engko kon matak aku dik ya.
4: Kan ana beda ta
5: bapak. Tak icake gulune cek melet kene.
4: Ora ajar iki. Oh, awake wis garing.
5: Wis nang
4: bapak awas.
5: Namur
0: nang kertas nang
4: ndi tasku, tasku ndi?
0: Batine gak rela.
4: Tasku.
5: Oh, tasik digowo-gowo dhewe. Kok ikun tas dikempet ya takon.
4: Gak iki mah jan di saceng iki sing ana untune.
5: Lho. Oh, anjene ngono ae. Wis, aku manggal mrek pas mani temen.
0: Kok arek masih kile belakan. Pecah-pecah iki lho.
5: Kon ku sing kok delok anjok-anjok sikil. Wis ni ya.
4: Hei, ngrasani, ngrasani.
5: Lho.
0: Blipet ae. Blipet ya.
4: Aku tutup kok ini kok.
5: Kok bae oleh ku masang keliru bae.
0: Keliru apa?
5: Guna aku yang mamel
0: gak anak basman ini gak mingkem-mingkem gak disawat dompet sih gak isinya kayak ngomong itu di baru
5: wis ini aku makan di basman aku tahu yo ambil konjok liat yang Arabi ditutup lawan waktu ini aku gak bayar baik saya ini sombong kurukannya ini gak tahu
0: bener lah kalau wini sore maghrib yo kira-kira setengah itu udan deres karku ngayup
5: yo
0: bener kan lawangnya terus ditutupi warungnya wis. Ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa?
5: Kon rene aku utang.
0: Ada wis selesai kebonmu wis piro 500 kok niku.
5: Ya durung tak sahur iki apa. Wong wis saiki nek tapi sik yo. Ya. Soale weden-wedenane basemanku. Nek ana wong gaman ketok wong gegeran wedi. Pokoke engko
0: Oh, ya.
5: Kondisi ya.
0: Ah tak buta sik ya.
5: Ya.
0: Air.
5: Ya. Engko aku tak nyusul ya.
0: Ya.
6: Mulane sembarangnya teko akal kok. Sebab apa sih? Akal dari okol siji. Nek okol gunakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi itu contohnya kayak aku iki. Nyambut gawe marung ini masalah. Wis luwih sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang urip tuwa di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulih nang jaman Jepang. Repot. Mulane sing jarane warung iki umum ya warung Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lha untunge anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Ate warungku iki mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum siapa kon? Lho,
4: teko kon.
6: Yo opo kon niku? Wis. Lho, ket mau ngenteni kon iki.
4: Dadal apa?
6: Lho, dadal apa? Ya iki sing jeparene wingi didep iki ngenteni kon arene.
4: Kok iso dadane arene wingi didol maneh lho, Pak, ngene kok kon payu.
6: Ngenteni kon, Kak. Ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kok nang pasar mah ya apa nang pasar mau?
4: Mau langganane iku prai kabeh gak kondo, Pak.
6: Lho, lah kabeh onjo kok.
4: Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono.
6: Oh, gak ono.
4: Gak ono, bumi gak ono.
6: Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iki amene biasa wis, Mam. Mari Mam, mie bubuk.
4: Mie bubuk. Bayon ngono ta?
6: Bayon ngono ta?
4: Bapak yang jenis bayi, Pak.
6: Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Kuwi bapak iki mangan opo kok iki? Ayo. Nek beras iso ono, iwake, ayo.
4: Iya ya gak tuku iwak iki mangan aku ya bingung.
6: Lah iya. Yo pokoke kok dakno.
4: Ngene mari.
6: Iya apa?
4: Iku mang lho. Sapa di sebelah iki lho. Oh, mancing kepanah lele.
6: Tai iki ta?
4: Iya digenteni mari.
6: Lele ni tuku.
4: Gondene. Oleh arek yo lek
6: akeh. Iya. Lele nek sekon tuku. Iya ndak?
4: Mari Pak tuku aja iwak ya.
6: Iya ta iwak.
4: Bapak ngene enake Pak lele ne.
6: Dolno ae cek balik nang kancane.
4: Aja ngono ta Pak, sampean niku.
6: Wong kon ku arek wedok cek goblok iso kon niku. Mau gak iso masak sih.
4: Ayo digoreng ta, diserapah.
6: Lele ku nak ya, go nang ngene sumur, betet to no.
4: Betet
6: sih. Iya.
4: Diketok.
6: Iya diketok-ketok ngene.
4: Aja sakno, Pak.
6: Antarane. Wis mari kon ketok-ketok nak ya, uya ono. Iya.
4: Ih, perih.
6: Ih.
4: Perih Pak, sakno, Pak.
6: Wis sakno. Wis mari kon uya ya gorengen. Iya.
4: Lho, mloncot.
6: Dengkulmu andlok. Kon piye apa? Kon ku arek cewek. Arek edok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Cek gobloke sik kon niku.
4: Wis aku gak iso masak lele, wis gak tuku lele mari.
6: Kaya mingenane ngono. Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin liwak jangan welut. Mosok gak iso masak, kon gak ngono carane nek masak.
4: Lah bener jane yo dikare. Ayo dikare ngono.
6: Ngene lho, iwak jangan welut nak ya nek tetangga iki ya. Jangan wis umep. Welut ketok-ketok cemplung nang kono. Iku arane jangan iwak welut.
4: Tapi apa?
6: Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip kanculno. Bareng tak buka paling jengongok. Kon iku apa kon iku?
4: Sampeyan sing goblok.
6: Lha apa?
4: Nek welut jengongok sampean jengongok pisan.
6: Kok jengongok-jengongokan.
4: Cek bab.
6: Kon kandhani ya. Omah iki ya pusaka, kamar bedaringan. Gak beda wae beras. Bedaringan yang mari basane masih gak separuh sak gegem ono berasi. Padha nek kendi, kendi ngono wirasat nak.
4: Wirasat apa?
6: Kendi ojo sampak kotong. Rong dino kotong, ngare apes. Apa ngomong, katini kendi wisan nang banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebekno ngene blumbang bune mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek-glegek seger. Demi gak iso turu, Bapak.
4: Apa?
6: Iwak gatung lami nek kene. Goblok iku adakno. Karep
4: Pak aku.
6: Boleh balapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih? Kon niku dedekmu gak ngono kok niku. Oh, arek kok.
4: Barang salah kok tinggal minggat kap.
6: Eh, aja. Adakno.
7: Eh, halo, Bos.
6: Lho, ya kurang ajar ya arek.
7: Eh, ya.
6: Wis, wis.
7: Ya sae.
6: Iki anak bener ta? Iya. Wong buriang kon. Apa sih?
7: Temen anak bener.
6: Iya, iya.
7: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
6: Lho, gak ngene urusanmu sih iki. Lho, gak boleh diurusan pesen-pesen lho anakmu.
7: Bangunane engko durung wayahe omah omah nang peno mau mano.
6: Soale omah-omah lho apa jare aku sih? Dadak kok melok ngatur lho, eh?
7: Wong samu iki wong tanding kanca.
6: Oh ngelingno ta?
7: Kon iku wong suci, gak usah ngurusi rumah tanggane
6: wong. Dungokno umplung iki.
7: Anake basemen iku didol, bas diguwa. Urus-urusane.
6: Eh, Bang, basemen. Kon gak tau diculak uang apa kok. Hah? Kon ojo peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya.
7: Siapa, Bas?
6: Apa?
7: Iki mong anak bener ta?
6: Iya.
7: Lah kok siji.
6: Iya, Mbok.
7: Ana peno ayu.
6: Iya, kok.
7: Delok peno gak kaya senggot.
6: Lho.
7: Oh, kuninge kuning, makne biyen ya kuning.
6: Ya kuning bojo kebian,
7: kena coklat.
6: Lho, ya asih kan iki.
7: Nek lair e biyen dari bedek.
6: Ngombe.
7: Ya ngombe kok tak ngombe nak.
6: Kan es, es.
7: Apa?
6: Es.
7: Apa es?
6: Es ono apa? Es lho, kok iku pelat tapi lho kan iku. Wong iku model model ngomong wong tuwek arek iki.
7: Iya.
6: Ngono lho.
7: Es.
6: Apa?
7: Iya, es.
6: Yalah. Ya mak, anu kalau es anak asli.
4: Kenapa?
6: Ya es batu, tapi kalau kalau es batu kalau kerikil lah bagus untuk kedua.
7: Kencang bapak ni.
6: Cukuyen tak? Aku di dalam warung. Eh, tahu nak? Ya si, anu dia ni.
4: Kencang kencang kering.
7: Geraju dari bapakmu.
6: Munawar kau mungkin jalan terus hari ini.
4: Lo
7: pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kau, pote kau?
6: Iya tak?
7: Iya.
6: Susu panas.
7: Oh,
6: susu panas.
7: Sing ireng ya?
6: Wetang kopi.
7: Lukuring ijo. Lah sing ijo.
6: Kopi lumutan. Ora, Pak. Kok tak jejet dodo mek rontok jantungmu kon.
7: Dodol kok kopi lumutan ya.
6: Ya apa iku, Pak?
7: Kopi jiras.
6: Si, kon kok model-model, kalau yeah. Aku marah gak ada istilah kopi giras.
8: Iya. Yeah.
6: Saiki kok nanti munu kopi giras, apa sih maksudnya?
8: Ya legi ya, Pak.
7: Masa dititawan legi keras munu, Pak.
8: Apa?
7: Gak ada kopi ngeren.
6: Ya, si, gak. Campur macan, apa?

0: Lah apa?
1: Lah apa kepikiran?
0: Pokoke anggrireng.
1: Lah ngono dikek wenter ae lah ngono. Ayo ayo ayo.
2: Iki gak ora kena dipangan.
0: Duwaten kok koyo watu ngene, Mas.
1: Lah ya.
0: Iki pirang dino nginep arek
2: iki? Ya lah, nek 40 dino.
1: Tak masak kono piye ae, ya kono niat tanduk tak. Ngerusak warungku
0: kan. Bondo tentang cepos ini ya. Iki sini nih, di kok kari kelawang.
1: Iki sini di jeru, sini peloran ini. Nah, ora kon
2: ngono. Ini sego pecel umum aja nih.
1: Lah iya.
2: Lawir ya ajang
0: cikrak. Ono.
2: Ajang cikrak.
0: Ono ajang cikrak.
2: Lha kok nggo kuwi krawone di krawon kecambah.
0: Apa?
2: Krawon paku.
1: War war. War war. Peranmu kok cebuk kon iki. Kon ora cebuk sih. Nek saiki cebukku plastik, nek biyen cebukku batok. Rus cebuk batok ah. Iya, nek kon gak cebuk batok ya, nek kene cebuk batok. Nek wong adus dingkiin goblok. Ya diantem ambek sing lanang.
0: Oh, arek kok potongane. Gena sego garing iwak petruk.
1: Sego garing iwak petruk.
2: Apa?
1: Tolong
2: ngel adus ya. Dadi ngewe.
1: Gak ngono kok niku anduk ta pancen pi anu kon endep kos kok kene iki.
2: Aku ndi kenal tak tundungin dia.
1: Lha iki apa iki ta? Ngawur aku sing diwaru disusir
0: ibu. Ana kamar kosong ta.
1: Lho kene iki lha apa?
0: Heh,
1: apa lha apa?
0: Turu dhelek metu kula lho.
1: Yalah. Nek kon ngantuk ya semulia aja turu kene.
0: Adile lho aku iki pegel
1: kan. Kok iso adus terserah iki.
0: Ya,
1: adus sapa lho?
0: Iki kamar penuh iki.
1: Iya kamarku iki.
0: Iki kasur ta tempe.
1: Masalari, sabari.
0: Sampai ngelilet ngene.
1: Masalari, kok digole menggina nang warungku sik nemene iku kasur suwe isan.
0: Tak turu dhewe.
1: Iya ya turu turu. Repot. Sak dilaten iki warane wong andok.
2: Ngene.

0: Loh, nek mecah gladuk.
1: Tak bener. Lah kene niku napa?
0: Lah no niku cara mendirane nek cara Jawa niku ame, Dik.
1: Oh, iya ten ku ya gladuk. Monggo, Dik.
0: Gladuk niku cara napa?
1: Cara nggih cara kula. Wis sampeyan lho nyon.
0: Duh, beres.
1: Lho, puni wong kula kulaan beras kula. Asal puni beras.
0: Beres.
1: Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya?
0: Orang gila pola ria.
1: Lho,
0: sing dodol beras. Iya, mong cara mendura beres, mong cara Jawa niku kocan waras.
1: Oh nggih waras, waras.
0: Burung nek.
1: Yo menenten nek sampe telek burung sarturi. Niki warung kopi.
0: Iki bener burung ria.
1: Lho bener to, Pak. Bener burung mriki niki. Lan apa?
0: Aduh wong iki. Nek cara mendurane burung, nek cara Jawa ne warung.
1: Iyalah, petuk wong Inggris rek.
0: Warung nek.
1: Nggih warung.
0: Era nyomoi.
1: Lho ya apa sih? Kira nyomong ini apa siapa ini?
0: Saiten, jenang ini ku.
1: Loh, jenang gaplek ah. Loh, jenang jagung ah. Ya, apa siapa ini ku?
0: Sampian ngomong, sinten jenang ini.
1: Loh, yang ini?
0: Sainten, sainten ini ku.
1: Loh, sainten bermantik ini besok. Sainten bukan Pak Imo tak?
0: Ini kulah nyamannya den mun, apa garimun, apa jon, apa tosan ini du.
1: Oh, kulah tak?
0: Sangge.
1: Takut jenang kulah. Iyalah, mau ngusir ke tangan kemauan kak ya.
0: Ini?
1: Bap sampai jadi kena kaya kulah. Kenalakan, nanti kulah Bastol. Baskom. Bantal. Wah. Ya, apa tuh? Bacul.
0: Nggak gelap terus aja.
1: Baskoro. Badak. Bangka.
0: Apa tuh? Bapak cicil mah gua dikepeti.
1: Nggak gelap terus aja.
0: Bapak cicil mah on.
1: Bok, jeneng gua Paceman. Eh lah, kok Pacem? Paceman.
0: Oh, tadi ini jenengnya Basman.
1: Ya, enggak.
0: Ngomong Basman ya?
1: Enggak.
0: Kenal lagi?
1: Enggak.
0: Senko?
1: Sinten?
0: Pao ya?
1: Dereng.
0: Mungkin ini?
1: Ya, ya.
0: Bok. Eh, gak cocok sekarang bajari. Nggak cakrai perdak-perdak. Kok saya sobo beringosin malam tak kepo.
1: Gua tak tau.
0: Mungkin ini ya. Mau nyomong bener apa-apa.
1: Nggak.
0: Penting orangnya kodoh api ini.
1: Oh.
0: Nggak tendek.
1: Nggak, nggak.
0: Anu. Dari lima. Rumian saking punden ya.
1: Nggak. Nek punden di sini sebelah mereka pojok juga keramat punden ini. Nenggok tekuan ke punden. Ini pen sekarang nih punden ini.
0: Sing tekuan punden itu sinten nah. Sebutan sumber. Asal ini ku saking punden.
1: Langge. Langge pundennya mereka. Nek siapa nyekar mereka.
0: Duh, nek tak ngerti ngecak Madura dek remar ya.
1: Langge.
0: Saking punden ku marekan sama marek.

0: yang kali.
1: Awong luru.
0: Luru.
1: Duro Jawa bodo ae dhewe sami-sami.
0: Bodo bangsa Indonesia.
1: Atuh.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Mau gak sih?
1: Indonesia.
0: Atuh masalah. Wis apa sopa wae kene.
1: Bodo bidem.
0: Loh.
1: Napa?
0: Sate mong bodo. Sate ndi?
1: Oh, sate ndi?
0: Iki.
1: Masalah. Sate ndi niku napa sih?
0: Alah iya. Sate wedhus ah.
1: Nah, sate ndi?
0: Ringen ten sak niki pun telas.
1: Burung apa ya mek tanduk kopi
0: iki kopi mawon kali teh.
1: Kopi apa ni?
0: Ye, kopi ireng ni biasa.
1: Oh, kopi ireng.
0: Teh enten.
1: Teh bedhe
0: enten.
1: Iya anu. Apa? Makan.
0: Oh, jadi ngacang iki.
1: Tapi gak ono iya apa yo.
0: Jo pasar tutup ni wau sepi ni wau.
1: Wong dene rek.
0: Heeh. Nene iki sini.
1: Iya nak.
0: Omong jare ngaset nak.
1: Anak
0: cahaya Madura nak.
1: Wah, anak merah di nunggu ya.
0: Ini anakku lho, Kak.
1: Saya nanya mana dia?
0: Anu, Kastini.
1: Oh, iya. Siapa?
0: Kastini.
1: Oh, iya, Durasim.
0: Wah, duplek.
1: Oh,
0: ini kuping tak sesek ini. Oh, Kastini Durasim.
1: Ya, coy, Kak. Kenal lagi, Rik.
0: Kenal, nak, kenal.
1: Kok mungkin ini yang mana?
2: Maksudnya, maka aku kerenon, aku yang mau geladuh. Melok-melok aja. Kau nak kerto lo kon?
0: Iya.
2: Oh, arek kok. Si aku takon arek telu.
0: Kulo
2: lari, nalari.
0: Kulo ke dingsun.
2: Wis gak iso, gak iso. Utang 500 dus ngawur kon kok. Gak iso.
0: Ya apa iso? Karep arek ngene lho, kene kulo ono kancane liwat lawan ditutupi. Masih kini lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus.
2: Iya,
0: kok balik nama kanca njaluk suguhan. Masih utang mesti nyaur
2: ya. Wis wong utang.
0: Cuma ya tau ngarep. Ngarep lak dowo ya tau ngarep.
2: Oh, entek kawune ya. Aku ngelinting
0: ngawur ilinga tata basman.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.

Khususunilah Kiai Usman Mansur Paciran sekalian, Ibu Nyai Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Haji Romli Marangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Bapak Haji Suftoni Jember, Pak Abi Ahmad bin Mustajab, Pak Umi Hajah Mahmudah, Pak Umi Auladi Hajah Khuriyah, Pak Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Pak Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Wa usulihim wa furu'ihim, ghafarallahu lahum dunubahum, wa taqwa.

Nerusaken keterangan al-ausufil basyariah. Tak niki sifat madhumah al-batinah yang ketiga, al-kibru dua, al-usubu tiga, ariyahu. Oke, nerangaken riyah.

Kalau Bapak, para Ibu, ini nerang no riya. Riya. Riya niku termasuk syirik. Syirik asghar. Mangke diterangno syirik mikono loro. Nomor siji syirik akbar. Nomor loro syirik asghar. Niki syirik iku apa? Syirik niku fi'lul ibadah li ajli tila'in nasi li tahsili malin au jahin au madkhin. Fi'lul ibadah ngelakoni ibadah. Boh ibadah ngaji, boh ibadah mulang, boh ibadah dakwah, boh ibadah haji, boh ibadah sholat, boh ibadah ibadah ibadah liyane. Li ajli tila'in nas, agar diperhatikan masyarakat. Li ajli tila'in nas, agar diperhatikan masyarakat. Dikepingine ora diperhatekno Allah, tapi kepengen diperhatekno masyarakat. Jenenge riya. Kenapa ingin diperhatikan masyarakat? Li tahsili malin. Agar gampang memperoleh harta. Agar gampang memperoleh harta. Au jahin atau kedudukan. Au madhin atau pujian. Kalau nalon suarane si angel si abut. Alon-alon ambek sampean nulis Arya fi'lul ibadah, melakukan ibadah. Li ajlit tila'in nas, nganggu tok itila'in nas, agar diperhatikan masyarakat. Litah syili malin, agar gampang memperoleh harta. Abot panggil. Amal niki abot. Mulang sekolah, mulang ne madrasah, biar digaji, termasuk riya. Apa? Dakwah mauludan, dakwah rejepan, dakwah apa-apa, agar dapat amplop isi uang, riya. Ngaji kaya kula ngeten iki biar dipuji oleh orang lain, riya.
au jahin atau kedudukan. Jahin itu baik merupakan kedudukan formal. Apa itu presiden, apa itu gubernur, apa itu bupati, apa itu camat, ya. Atau kedudukan itu pengaruh di hati masyarakat, termasuk jahil. Koyok ngaji, koyok kula niki, pingine kula punya pengaruh di hati jenengan. Ria, ya. Au madkhin atau pujian, niku nggih ria. Para bapak, riyaku termasuk syirik asghar. Syirik karena apa? Mensekutukan Allah dengan masyarakat. Yang mestinya amal itu hanya pengen diperhatikan Allah. Tapi kok pengen diperhatikan masyarakat? Ku jenenge mensekutukan Allah dengan masyarakat. Amal biar diperhatikan oleh calon mertua. Nah, iki sama. Mensekutukan Allah dengan calon mertua. Amal biyan diperhatikan oleh guru. Ini namanya mensekutukan Allah dengan guru. Ria. Kalau tak cerita disek. Orang ria pasti akan menyesal di akhir hidupnya. Kula tak maca mawon peristiwa yang terjadi pada abad ketiga hijrah. Setelah wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i niku wafat tahun 204. Yang cerita ini wafat tahun 225. Di kejadian ini setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Yang cerita ini adalah wafat tahun 225 Hijrah. Niki ditulis cerita ini oleh Al-Imam Al-Yafi'i di dalam kitab Raudur Royahin. Kitab Raudur Royahin halaman 189 sampai 191. Sing ceritane ku jenenge Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur nganggo sot bin Ammar, mime ana alipe. Al-Khurasani Sumal Baghdadi. Kita yang berkebangsaan Khurasan,
Khorasan itu salah satu daerah di negeri Iran. Ini salah satu daerah di negeri Iran. Namanya Khorasan. Bapak terus berpindah di Baghdad. Wafatnya di Baghdad tahun 225 Hijrah. Annahu qol Mansur. Mansur iku bijo ngedika. Kana li akhun fillahi ta'ala. Yatafaqquduni fi syiddati warahoi. Wa kana kasiral ibadah wa tahajjud wal buka. Aku punya saudara fil

Fillah. Saudara fillah ini bukan saudara kandung, tapi saudara karena sama-sama teman, sama-sama muslim, sama-sama profesi. Profesi ini seneng ibadah pengamian. Ibadah ngaji, sholat dalu, khususiyah, ini selalu bersama. Sampai diakoni sebagai teman, teman, saudara, saudara fillah. Saudara saya ini selalu memperhatikan aku, baik waktu susah atau waktu bunga. Waktu susah, waktu kemelaratan, ini kalau aku enggak ada, mesti dia memperhatikan mencari. Atau di waktu bunga, waktu sedang kelonggaran, waktu sugih, iku jenenge waktu rokok. Saudara saya ini kasirul ibadah, ibadai akeh, wa tahajudi akeh tahajude, wal bukai akeh nangise. Dah luar biasa para bapak. Wong ali ibadah, ibadai akeh, saben bengi tahajud, tahajud, kapan dungo nangis-nangis, kapane tahajud dalu sujud sampai nangis-nangis, ini luar biasa. Falamma ba'da ayamin faqotuhu, setelah beberapa hari aku tidak bertemu dengan dia, tidak hadir pada waktu ada majelis. Karena tidak hadir, aku bertanya, fasa'atu anhu, tak takokno, saudara saya si A kok enggak kelihatan. Kalau bapak, sing apik dulurku ngono, ya. Biasanya ketok aktif, kok gak ketok. Iku takokno, neng di biasanya aktif kok gak ketok neng di. Nah ini perseduluran sing fillah. Tak takokno, saudaraku si A kok enggak hadir kemana? Faqila li innahu da'if. Aku mendapatkan berita bahwa dia sedang sakit. Nah, oleh karena ini teman villa mendengar sakit dijenguk. Fasirtu ila baitihi, banjur aku berjalan kaki menuju rumahnya. Fataraktu alai albab, sampai di rumahnya tak ketuk. Pintunya saya ketuk, tidak ada jawaban. Fakharajat ilayya ibnatu, waqalat ma turid, faqutulaha kuli li abiki, fulan ahuka yuridu ayat hula ilaik.
tak

itu kemudian masuk rumah. Wa adat ilayya wa qalat udkhul. Tidak lama kemudian gadis itu keluar lagi, mengatakan kepada saya, masuklah. Kemudian aku masuk. Aku dapati saudaraku si A ini di tengah-tengah lantai rumah, tidak tidur di atas bayang, tapi berbaring di tengah-tengah lantai rumah. Dia tidur miring di atas panah. Saya perhatikan wajahnya sudah berubah. Wajahnya berwarna hitam. Matanya membiru. Kedua bibirnya sudah mengkeret. Apa mengkeret? Ati lambene kuwi wis mengkeret. Meripate wis biru, wajahnya hitam. Aku takut. Melihat itu aku takut. Ada azab apa ya, atas saudaraku ini. Kemudian aku mengatakan, ya akhi, akfir min qawli la ilaha illallah. Wahai saudaraku, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Sakwose aku kondongono, buka mripate, mripate melek. Baru mripate melek, nyawang aku. Begitu mandang aku, pingsan dia. Nyawang aku, ku pingsan. Tak tunggu sampai lama. Falamma afaqa, setelah dia sadar, aku katakan kepadanya, ya akhi, akfir min qawli la ilaha illallah. Saya peringatkan lagi, perbanyaklah baca la ilaha illallah. Oh, Bapak, ternyata mati niku angel. Arep mati niku angel, maca la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Kemudian ia memandang aku, pingsan lagi. Lama dia tidak sadar. Kemudian aku tunggu. Setelah ia sadar, aku katakan lagi yang ketiga, ya akhi, akfir min qawli la ilaha illallah. Setelah aku katakan yang ketiga, saya tambah ucapan saya, fa illam takulha la ghassaltuka wala kafantuka wala shalaitu alaika wala tawantuka. Saudara,

Saudaraku, kalau kamu tidak membaca la ilaha illallah, maka aku tidak mau memandikan kamu. Aku tidak mau mengkafani kamu. Aku tidak mau mensalatkan kamu. Dan aku tidak mau mengkubur kamu. Diancam. Yang ketiga ini diancam. Kalau kamu tidak mau mengatakan la ilaha illallah, aku tidak mau memandikan kamu. Aku tidak mau mengkafankan kamu. Aku tidak mau mensalatkan kamu pun, aku tidak mau mengkubur kamu. Saudaraku menjawab, ya, setelah dia membuka kedua matanya dan memandang aku, ya akhi Mansur, kalimatun khila baini wa bainaha. Ya, wahai saudaraku Mansur, aku sekarang sudah tidak bisa mengatakan itu. Ga iso muni la ilaha illallah. Itu kalimat yang aku sudah terhalang untuk mengatakannya. Aku sudah enggak bisa mengatakan itu. Wa qultu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Kenapa kamu sudah tidak bisa mengatakan la ilaha illallah? Fa'ainna sholat walibadah wasyiyam walbuka wadu'a. Kamu dulu itu adalah orang yang ahli sholat, orang ahli ibadah, ahli berpuasa, ahli berdoa, menangis-nangis kalau berdoa. Kenapa enggak bisa mengatakan la ilaha illallah? Dia menjawab, kullu dzalika kana li ghairillahi ta'ala. Wa innama kuntu af'alu dzalik riya'an linnasi. Wa sum'atan hatta yuqala alayya wa ul karobihi. Mansur, dulu aku ahli sholat, dulu aku ahli ibadah, dulu aku ahli puasa, dulu aku ahli menangis, ahli mendoa dan lain-lain. Ini semua aku lakukan bukan karena Allah. Tapi itu aku lakukan karena riya, ingin diperhatikan masyarakat. Aku ingin disebut-sebut bahwa aku ahli ibadah, aku ahli sholat, aku ahli tahajud, aku ahli puasa. Aku pengen disebut-sebut itu. Wa kuntu idza khalautu bi nafsi aghlaqtu al-abwab wa arhaitu as-sutur wa syarabtu al-khumur wa bazatu maulaya bil ma'asi wa tumtu ala dhalik muddatan min az-zaman. Mansur, betul di hadapan masyarakat aku beramal seperti itu.
Tapi kalau aku sudah berada di tempat yang sepi, di kamarku, aku kunci pintunya, aku lepaskan selambunya, satirnya, kemudian aku minum-minum minuman keras. Tapi nek neng kamar minum-minum minuman keras, ya. Cara saiki narkoba, narkotika, minuman keras. Kemudian aku melakukan dosa-dosa terhadap Allah. Selalu aku melakukan itu sampai pada masa yang lama. Fasobani maradun asratu alal maut. Fakutu libenati hadihi nawilini al-mushaf. Fatat bihi ilaya. Fakoraktu fihi hatta balawtu surata Yasin. Warafatu al-mushaf fakutu Allahumma bihaqi hadhi surah asy-syarifah. Habi hakima fi hadal mashaf min kalamik al-qadim antuwafiani wa tufarija'ani wa ana la a'udu ila maksyati abadan. Mansur, kemudian aku terkena penyakit. Hampir-hampir aku meninggal. Kemudian aku katakan kepada aku perempuan yang ini, mau sing nemone Mansur, anakku perempuan ini. Saya katakan kepadanya, nak, berikan kepadaku mushaf. Kemudian anakku perempuan ini datang kepadaku membaca, membawa mushaf. Aku baca mushaf itu sampai kepada surat Yasin. Setelah selesai aku membaca surat Yasin, aku angkat mushaf itu, aku arahkan ke langit. Kemudian aku berdoa, Allahumma, dengan hak surat Yasin yang mulia ini, dan demi hak apa yang terisi, apa yang terkandung di dalam mushaf ini dari firman-Mu yang qadim, saya memohon agar kamu memberikan kesembuhan kepada aku. Aku berjanji kalau aku sembuh, maka aku tidak akan mengulangi maksiat lagi selamanya. Mansur, saya katakan itu dalam doa. Kemudian dengan berkah surat Yasin dan isi Al-Quran, aku diberi kesembuhan oleh Allah. Terus aku sembuh, sembuh tambah sehat. Setelah aku sehat, aku kembali lagi. Jika aku menyendiri di kamarku, aku kunci pintunya. Aku lepaskan tirainya. Aku minum minuman keras. Aku melakukan dosa-dosa lagi kepada Tuhanku.
aku selalu digoda oleh setan. Sampai-sampai aku lupa akan janjiku kepada Allah. Padahal dalam doa aku berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosaku. Tapi aku lupa. Ya. Janjiku kepada Allah terlupakan karena setan. Kemudian aku jatuh sakit lagi. Hampir-hampir aku mati. Kemudian aku minta lagi kepada ahliku mashab. Kemudian saya baca. Dan saya berdoa, jika aku sembuh, aku tidak akan mengulangi maksiatku lagi. Kemudian aku mendapatkan ijabah dari Allah. Ya, aku dapat ijabah. Setelah aku sembuh, yang ketiganya, aku mengulangi dosaku lagi. Akhirnya aku jatuh sakit lagi. Setelah aku jatuh sakit, kemudian aku minta mashaf. Ya. Sebelum aku minta mashaf, aku minta agar aku dikeluarkan dari kamar dan aku ditempatkan di tengah-tengah lantai seperti yang kamu lihat ini. Ini juga, Pak, neng juga neng lantai. Kemudian aku minta mashaf agar aku baca seperti yang sudah-sudah. Setelah aku buka, akan aku baca. Ternyata tidak ada satu huruf pun di dalam mashaf itu. Saya lihat itu sudah enggak ada hurufnya. Saya baru merasa dihudup oleh Allah. Huduban syadida. Kemudian aku angkat kedua pandanganku ke langit. Dan aku berdoa, Ilahi bihurmati hadal masaf illa ma farata'ani wa'afaitani wa ana la'audu ya jabara samawati wal'ad. Mansur, setelah aku baca mashab, ternyata sudah tidak tampak satu huruf pun. Kemudian pandanganku saya angkat ke langit. Aku berdoa, Ilahi, demi kemuliaan mashab ini, aku mohon supaya Engkau memberi kesembuhan kepadaku. Jika aku sembuh, sungguh aku tidak akan mengulangi lagi. Ya Jabaru Samawati Wa'ad. Mansur, ketika aku mengatakan itu, Idh samitu qailan yakulu wala ara saksahu syi'ran. Aku mendengar seseorang membaca syair, tapi aku tidak memandang, tidak melihat orangnya. Hanya aku mendengar ada orang membaca syair, tapi aku tidak melihat orangnya. Tatubu minadhunu idha

Wa ahbama ya kunu idha qawita fakam min kurbatin najaka minha wa kan kasafal bala idha bulita amma tahsha ujumal mauti yada wa anta alal khotaya qattahaita wa tansa fadla rabbi jadalu tufa alaika wala khashita wala wa'aita wakam ahatta summa naqatta ala wa anta likulli ma rufin nasita. Jadi setelah aku berdoa dan berjanji lagi yang ketiga kalinya, aku mendengar orang membaca syair, tapi aku tidak melihat orangnya. Di mana syair itu artinya kamu bertobat, bertobat dari dosa. Tapi jika kau sakit, kamu bertobat, bertobat. Wa tarji'u fi dhunub idza barita. Tapi jika kamu sembuh, kamu mengulangi dosa itu lagi. Idza madduru massaka anta bakin. Jika kamu terkena sakit, kamu menangis. Wa ahbasa ma yakunu idza qawita. Alangkah buruknya perbuatanmu ketika kamu jadi orang sembuh dan kuat. Nek awakmu lara nangis-nangis. Nek awakmu lara tobat-tobat, tapi ini wis waras barene mana? Wis waras barene mana? Kalau kamu disentuh penyakit, kamu menangis, tapi alangkah buruknya perbuatanmu jika kamu sudah kuat.

منها وكم كشف البلاء إذا بريتا. Sudah berapa kali ya, sudah berapa kali kamu susah, kamu sakit, diberi kesembuhan oleh Allah. Sudah berapa kali kamu mendapatkan pertolongan Allah dari ujianmu, ya? Ama tasya hujumal mautiyada. Hei, orang laki-laki, apa kamu tidak takut kedatangan kematian? Wanta al-khotoya qaddahita. Sedang kamu melakukan kesalahan-kesalahan. Watan syafadra rabbin jada lutfa. Kamu lupa karunia Tuhan yang telah memberikan kasih sayang kepadamu. Alaika wala khosita wala wa'ita. Kamu tetap tidak takut dan kamu tidak paham. Wakam ahata, sudah berapa kali kamu berjanji untuk tidak melakukan dosa itu, tapi janji itu kamu rusak sendiri. Wa anta likulli ma'rufin nasita, dan kemudian kamu melupakan perbuatan yang bagus. Mansur bin Ammar kemudian berkata, Wala Mansur bin Ammar fakumtu min indihi wa kharatu wa aini taskubu wa aini tasak kabal abarat alaihi fama wasatu ila baiti hadha qilali annahu qad mata. Panas arumoha ta'ala husnal khatimah. Bakam min nafsin mukiro biha indal maut. Bada angkanat sawamatan kawamatan fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma inna na'udzubika min makrika wa ghadabika wa iqabika ya akramal akramin ya Allah. Mansur bin Ammar berkata, setelah saudaraku mengatakan itu, aku berdiri dari sisinya dan kemudian aku keluar dari rumahnya. Kedua mataku mencucurkan air mata karena kasihan. Sebelum aku sampai di rumah, aku mendengar bahwa saudaraku ini telah meninggal. Aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan dia diberi husnul khotimah. Memang banyak sekali orang yang teruji, ketika meninggal, teruji dengan dosa. Padahal sebelumnya banyak berpuasa, banyak melakukan sholat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un.
Para Bapak Mansur bin Ammar mengatakan, memang banyak sekali orang ketika masih sehat banyak melakukan puasa, banyak melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika mati mendapatkan ghadab dari Allah, sampai matinya tidak membawa iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bapak cerita kula panjang niki, ditulis Imam Al-Yafi'i di dalam kitab Raudhur Royahin fi Hikayati Shalihin. Terjadi pada abad ketiga hijrah, sepeninggal Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bapak ini salah satu contoh orang yang ahli ibadah, tapi matinya mati yang su'ul khotimah ini karena riya' di dalam perbuatan amalnya. Pengen dadi wong sing kondang, pengen disebut-sebut, tapi kalau sudah menyendiri dia melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Bapak, Allah Subhanahu wa taala dawuh, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Al-Ma'idah ayat 72. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya ialah neraka. Bapak-bapak, wau kulaturaken syirik. Syirik ada dua. Satu syirik akbar, yakni apabila seseorang menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah yang sebanding dengan Allah. Bapak, di dunia ini banyak sekali ya patung-patung yang dibuat sendiri kemudian disembah-sembah. Patung entah gambar siapa saja, ini berupa patung ya, disembah. Maka ini namanya menganggap ada sesuatu yang lain yang sebanding dengan Allah. Ia juga menyembah selain Allah, seperti menyembah batu-batu, menyembah pepohonan,
menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi, menyembah orang tua, bintang-bintang, malaikat, dan lain-lain. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan surat Al-Ma'idah ayat 72. Itu namanya syirik, syirik akbar. Para bapak, termasuk orang yang cari-cari kekayaan, ya, memuji-muji pepohonan, memuji-muji patung-patung, kemudian memelihara coro Jawa tuyul, ya. Ini menganggap bahwa tuyul itu bisa memberi rezeki seperti Allah. Yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar yakni riya dalam beramal. Kados dene sing kula aturaken riya. Fi'lul ibadah li ajri tilain nas li tahsili malin wajahin wa madakhin. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal aswar, hindarilah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyikul aswar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, syirik aswar itu apa? Qala arya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazal ibad bi'amalihim idhabu ilal ladina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jaza'a. Rawahu Ahmad min hadisi Mahmud bin Lubid wa bunu abid dunya wal bayhaqi fi zuhdi wa ghairih. Nabi mengatakan hindarilah syirik asghar, syirik kecil. Sahabat matur, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Rasul mengatakan riya. Besok kalau sudah waktunya para hamba dibalas amalnya. Orang yang riya-riya ini minta pembalasan amal. Tapi dijawab oleh Allah, di sisiku enggak ada pahalamu. Karena kamu dulu ibadah bukan karena aku. Sekarang pergilah kepada orang-orang di mana engkau amal karena mereka. Ya. Apakah kamu nanti bisa menemukan pembalasan apa tidak? Terus Bapak kecelek. Yang paling berat itu besok. Ketika orang itu membawa amal yang besar-besar seperti gunung. Allah perintah masukkan dia ke dalam surga. Setelah ia masuk ke dalam surga, melihat-lihat gedung yang indah-indah di surga, taman-taman yang indah di surga, bidadari yang cantik-cantik, persiapan-persiapan kenikmatan surga, sudah tahu dan sudah mencium, ya, baunya, aromanya surga. Allah perintah, keluarkan mereka dari surga. Mereka tidak ada bahagianya di surga. Mereka menangis, ya Rabbi. Seandainya aku kamu siksa, masukkan ke neraka sebelum aku melihat kenikmatan-kenikmatan yang kamu persiapkan untuk kekasihmu. Itu lebih ringan bagiku, ya Rabbi.
Tapi ini lebih berat bagi kami setelah kami melihat apa yang ada di surga, kemudian aku keluarkan dari surga dan aku kamu masukkan ke dalam neraka. Oh Bapak, mulane niku wau dalam keterangane ibrat lasakan dari tokno sifat-sifatmu sing elek. Ya. Gunakan sifat-sifat yang baik agar kamu bisa sebo. Sebo itu ibadah di depan Allah. Agar kamu bisa merasa senang, mahabbah kepada Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.